0: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Oke, Riri Prodo Nabire, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman-teman Prodo. Kita masih dengan Spada pagi ini. Dan mungkin kamu yang masih sampai saat ini, masih sarapan pagi, mana nih? Oke, biasanya kalau mengawali pagi ya minum kopi atau teh ya teman-teman Prodo. Nah, kali ini Lesti mau bahas tentang kopi. Jadi teman-teman Prodo, secangkir kopi itu telah menjadi bagian dari rutinitas banyak orang. Selain mengusir ngantuk, kebiasaan ini juga dikaitkan dengan sejumlah manfaat kesehatan, mulai dari menjaga kesehatan jantung hingga menurunkan risiko diabetes. Jadi teman-teman Prodo, mengutip laman health.com, para ahli menyebut konsumsi kopi dalam jumlah wajar itu dapat memberikan berbagai manfaat bagi tubuh. Jadi kandungan kafein di dalamnya diketahui membantu meningkatkan kewaspadaan, mengurangi rasa lelah, dan mendukung konsentrasi saat beraktivitas. Tak hanya itu ya, kopi juga dapat menjadi pendukung aktivitas fisik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kopi sebelum berolahraga ini berpotensi meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu seseorang lebih aktif bergerak sepanjang hari. Dan manfaat lainnya berkaitan dengan kesehatan jantung. Jadi konsumsi kopi dalam jumlah sedang telah dikaitkan dengan risiko yang lebih rendah terhadap sejumlah penyakit kardiovaskular. Nah, termasuk penyakit jantung koroner, gagal jantung hingga stroke. Efek tersebut ini teman-teman Prodo diduga berasal dari kandungan antioksidan yang membantu melawan peradangan dalam tubuh. Jadi kebiasaan minum kopi juga dikaitkan dengan penurunan risiko diabetes tipe 2. Senyawa antioksidan dan fitokimia yang terdapat dalam biji kopi diyakinkan berperan dalam membantu tubuh mengatur metabolisme gula darah serta meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, kalau di sisi lain nih teman-teman Prodo, para ahli mengingatkan bahwa konsumsi kopi lebihan ini dapat memicu sejumlah efek samping. Jadi kafein dapat banget mengganggu kualitas tidur apabila dikonsumsi terlalu dekat dengan waktu istirahat malam. Akibatnya, seseorang bisa mengalami kesulitan tidur, berkurangnya durasi tidur, hingga menurunnya kualitas tidur nyenyak. Nah, selain itu, sebagian orang itu dapat merasakan gejala seperti jantung berdebar, gelisah, atau meningkatnya rasa cemas setelah mengonsumsi kopi. Efek ini umumnya lebih mudah muncul pada individu yang sensitif terhadap kafein. Jadi teman-teman Prodo, sistem pencernaan juga dapat berpengaruh ya pada seseorang. Pada beberapa orang, kopi ini dapat mempercepat pergerakan usus sehingga memicu keluhan seperti perut tidak nyaman atau diare. Minuman ini juga dapat memperburuk gejala refluks asam lambung pada individu yang rentan. Nah, jadi para ahli menyarankan konsumsi kopi tidak melebihi 400 mg kafein per hari atau setara sekitar 4 cangkir kopi bagi kebanyakan orang dewasa sehat. Untuk menjaga kualitas tidur, konsumsi kopi sebaiknya dibatasi hingga sebelum siang hari. Nah, jadi teman-teman berdua dengan memperhatikan jumlah dan waktu konsumsi, kopi ini dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat ya. Namun, setiap orang itu memiliki toleransi yang berbeda terhadap kafein, sehingga penting banget untuk mengenali respons tubuh masing-masing sebelum menjadikan kebiasaan harian. Jadi yang suka banget minum kopi, jangan terlalu sering-seringnya. Kalau mau minum kopi, harus no gula. Oke, teman-teman Prodo, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
4: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

0: Wah, bagus nih kaosnya. Beli satu ah.
1: Nah, tuh Ren, orang belanja di pasar aja harus milih. Masa pemilu nanti nggak ikut milih? Gimana sih kamu?
0: Lebay deh. Buat aku, kalau ke pasar aja pakai milih, apalagi pemilu nanti. Pasti ikut milih lah. Gimana sih kamu, Ren?
1: Nah, gitu dong. Itu namanya baru generasi milenial.

Jangan lupa 17 April 2019, salurkan aspirasi Anda, gunakan hak pilih Anda untuk memilih calon legislatif, presiden, dan wakil presiden. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia. Yeah, come on, raise the low, and me, my boy.

0: Love you.
1: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.
1: Produa FM.
4: Teman.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Ada bom bunuh diri di jalan. Wah, menarik nih. Sebar ah. Ah, ngantuk. Tidur dulu ah.
2: Kamu ditahan karena sudah menyebarkan berita hoax. Hukumannya 6 tahun penjara.
3: Tidak!
4: Makanya, hati-hati bersosial media.

Oke, Rewi Prodo Nabire, teman terbaik kamu. Tolong Prodo gak terasa di studio udah pukul 11 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Saya masih pamit, nanti kita akan ketemu di besok siang. Bye-bye.

basket hujan. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk, putus rantai perkembangbiakan nyamuk lewat langkah nyata 3M+. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan lupa, plus gunain lotion anti nyamuk. Pakai baju lengan panjang kalau lagi di area rawan, dan pastiin sirkulasi udara di rumah lancar ya. Ayo, jadi masyarakat cerdas yang gak cuman up to date soal tren, tapi juga peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih pagi-pagi gini, udah bawaannya ngantuk aja teman Pro 2. Agak-agak ngantuk gitu ya, aduh dari pagi. Mungkin karena efek kecapean kali ya gue ya. Dari kemarin ada dua acara ke sekolah dan itu makan tenaga banget, energi gue banget. Habis di situ teman Pro 2. Hah, tapi untungnya gue senengnya adalah kemarin tuh excited banget dari anak-anak sekolahnya di acara main ke sekolah bareng Pro 2 FM Jakarta dan Rajin Niga. Gokil banget, di sekolah terakhir di bulan Juni ini ada kedatangan Armada Band. Wah, gokil banget ya teman Pro 2. Dan tenang, itu masih permulaan, masih di satu bulan ini. Besok bulan Juli sama bulan Agustus kita juga masih ada teman Pro 2. Jadi mungkin buat lo yang dengerin sekarang teman Pro 2 masih di daerah Jakarta ya, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, atau masih di daerah Jakarta yang punya sekolahan dan sekolahan lo kayaknya butuh hiburan gitu ya, coba WhatsApp ke WA-nya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Malaria? Bukannya itu penyakit yang...

0: adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di jam 9 ini, teman Pro 2. Mungkin lu yang lagi kerja udah mulai agak gabut gitu kayak gue. Kalau gue kan karena masih selesai gitu ya. Kalau misalkan lu baru mulai ya, kayaknya nggak gabut tapi masih hektik, banyak banget yang harus dikerjain. Tapi kalau misalkan ngomongin gabut nih ya, teman Pro 2, gue tuh kalau gabut tuh kadang-kadang suka baca komik atau mungkin suka nonton anime gitu, teman Pro 2. Dan salah satu anime yang gue suka itu udah dari dulu banget sampai sekarang masih gue suka adalah Hunter x Hunter. Mungkin lu tahu, ada yang ngikutin juga dari awal, teman Pro 2, Hunter x Hunter ini tuh. Jadi yang nggak tahu, ceritanya tuh tentang di dunia Hunter x Hunter tuh seseorang tuh punya kemampuan untuk punya kelebihan gitulah, dan orang-orang di situ tuh punya semacam aura gitulah. Gue agak susah sih nyebutin ya kalau misalkan secara general ya, tapi ya kurang lebih kayak gitulah. Kalau misalkan lo tahu anime-anime dengan kekuatan-kekuatan, ya hampir mirip, tapi ini kayak lebih ke apa ya, pemburu atau enggak lebih ke kayak ya pemburu lah, lebih lebih gampangnya ya, gue susah ini nyebutinnya. Dan selama 2 tahun kemarin, teman Pro 2, Hunter x Hunter itu sempat hiatus, sempat nggak ada update dari episode terbarunya, teman Pro 2. Dan sekarang ada kabar baru, nanti di 3 Juli mendatang, teman Pro 2, akan muncul volume terbaru dari komik Hunter x Hunter setelah sekian lama ya. Wah, gue sih udah nungguin ini udah kayak lama banget. Dan arc ini atau apa ya, kalau misalkan anime itu kan ada kayak fase-fasenya, dan fase ini tuh udah mulai, menurut gue udah mulai seru banget, karena di sini tuh ada, nanti ada pertempuran di salah satu kapal dalam perjalanan ke suatu tempat gitu, teman Pro 2. Dan menurut gue ini adalah momen dimana mungkin fans Hunter x Hunter juga banyak yang nungguin gitu ya. Mungkin ada yang fans Hunter x Hunter juga kayak gue, teman Pro 2, coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng gue Oce teman Pro 2. Sebelum nantinya gue cabut teman Pro 2. Dan buat lo yang mungkin ikutan Piala Dunia tahun ini teman Pro 2, kira-kira siapa jagoan lo? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105. Kita juga tebak-tebak prediksi kira-kira skor untuk tim jagoan lo berapa saat tanding nanti teman Pro 2. Langsung aja gue tunggu sekarang.

Terus 5.42 Jakarta, teman terbaik kamu. Wah, gak kerasa banget gue udah nemenin lu teman bro 2 dari tadi pagi-pagi banget, dari jam 5 sampai sekarang mau jam 10. Artinya gue harus cabut dulu nih teman pro 2. Buat teman pro 2 yang pengen request di pagi hari ini, di jam 10 nanti ada pro 2 hitlist. Jadi buat teman-teman bisa request langsung aja ke WhatsApp-nya pro 2 di 0811 800 105. Langsung aja nanti bakalan diputerin sama penyiar selanjutnya. Dan gue Cid pamit, thank you semuanya yang udah dengerin gue. Sorry kalau misalkan ada salah kata atau salah penyebutannya teman pro 2. Tujuan gue hanya untuk menghibur lu semua di pagi hari ini. Jadi thank you buat semuanya, gue Cid pamit, bye bye. Baby, I'm a monster.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.
7: Info Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Yvonne Chormedian.
6: Info Pro 2.
7: Kabar perdana dari persaingan sengit di panggung Piala Dunia 2026, update klasemen terbaru menempatkan Ghana dan Inggris di posisi yang sangat menguntungkan setelah keduanya sukses memetik kemenangan krusial di laga lanjutan fase grup. Tampil dengan strategi menyerang dan solid, Ghana berhasil mengamankan 3 poin penuh yang membuat mereka memimpin persaingan di grupnya. Langkah impresif ini juga diikuti oleh tim nasional Inggris yang sukses menumbangkan lawannya guna mengukuhkan posisi mereka di peringkat teratas. Hasil positif ini sekaligus memperlebar peluang kedua tim untuk mengamankan tiket lolos lebih awal ke babak gugur selanjutnya.
6: Info Pro 2.
7: Beralih ke panggung hiburan ibu kota yang siap kembali berguncang, kabar gembira bagi para pecinta musik pop rock di tanah air, grup band asal Australia, Five Second Summer atau Five Souls, secara resmi menambah jadwal tur mereka dan dikonfirmasi akan menggelar konser di Indonesia Arena Jakarta pada 6 Desember 2026 mendatang. Keputusan penambahan jadwal ini diambil pihak manajemen sebagai respon atas ledakan antusiasme dan permintaan yang sangat tinggi dari para penggemar di Indonesia. Pihak promotor memastikan Arena Indonesia Arena akan disulap dengan megah guna menampung belasan ribu penonton dan penjualan tiket babak baru akan segera dibuka dalam waktu dekat.
6: Info Pro 2.
7: Informasi terakhir datang dari gebrakan bersejarah di industri musik global, ajang penghargaan tertinggi dunia Grammy Awards secara resmi mengumumkan penambahan kategori baru yaitu Best Asian Pop Music yang akan mulai diperlombakan pada edisi tahun 2027 mendatang. Langkah berani ini diambil oleh Recording Academy sebagai bentuk pengakuan atas masifnya pengaruh inovasi serta dominasi komersial dari musik pop asal Asia di pasar global selama beberapa tahun terakhir. Kehadiran kategori khusus ini membuka pintu lebar-lebar bagi para musisi dan kreator berbakat dari wilayah Asia untuk bersaing secara resmi memperebutkan piala gramofon emas yang legendaris.
6: Info Pro 2.
7: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
6: Info Pro 2.
8: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Sahadu FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi. Hari Kamis 18 Juni 2026. Kirain Jakarta bakalan agak longgar ketika anak-anak sekolah udah mulai libur, tapi ternyata tidak. Di hari ini macet banget. Semangat buat kamu yang lagi macet-macetan juga, ditemani barengan sama Infonature Median dari jam 10 sampai jam 3 nanti. Yang mau request lagu boleh langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Ivan tungguin ya.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Dan jatuh rasa jadi luka baru banget Ivan puterin buat kamu. Masih bakalan diputerin lagu-lagu requestannya sampai jam 12 siang nanti. Tapi Ivan bakalan nemenin kamu sampai jam 3 teman pro 2. So yang pengen kita request langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Mau lanjut bacain lagu yang di request sama teman pro 2? Ada dari Hanif di Bekasi Selatan yang mau request lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Nanti Ivan bakalan masukin ke playlist, ditungguin. Terus ada juga Nasrudin yang pengen dengerin lagunya Dikta, Kesepian atau Tapi Tahukah Kamu. Tapi Tahukah Kamu yang sudah siap ada di playlist, jadi tungguin aja ya. Sama Ian yang pengen dengerin lagunya Orang Yang Sama, Virgon. Tiga lagu itu yang bakalan Ivan puterin buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta. Mau kita request? Boleh. Langsung aja WhatsApp-nya di nomor 0811 800 105. Kita mulai dari Dikta featuring Kamasean, Tapi Tahukah Kamu. Singlong bareng yuk.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan? Harusnya berkali-kali ya teman berdua. Tapi kalau misalnya lo punya limit, ya udah cut off aja gak sih? Anggap aja di dunia gak ada orang itu. Waduh, kalau misalkan emang lo udah ngasih kesempatan berkali-kali gitu ya. Tapi kalau misalkan baru kasih kesempatan sekali, ya udah kita lihat bagaimana orangnya. Sambil aku lihat deh, kalau sekarang lagu-lagu yang direquest sama teman berdua yang sudah Yvonne siapkan ada di playlist. Ada Sofia di Bekasi yang mau dengerin lagunya Lati dari World Genius featuring barengan sama Sarah Fajira. Nanti Yvonne bakalan puterin. Terus ada juga dari Agatha di Batam yang pengen dengerin lagunya Jazz Bersamamu. Sudah siap juga ada di playlist. Sama ada Jejen yang pengen dengerin lagunya Dawai dari Fadila Intan. Tiga lagunya sudah siap ada di playlist. Dimulai dari Lati dulu nih teman-teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Dua lagu yang sudah siap ada di playlist jadi penutup di putaran pertama. Buat kamu yang masih pengen kita request, tenang, masih ada 1 jam lagi. Jadi langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 800 105. Ada Sekar di Serpong yang pengen dengerin lagunya Aku Pasti Kembali dari Pasto. Sudah siap ada di playlist. Sebelum itu kita singlong dulu nih sama lagu yang di request dari Dika. Pengen dengerin lagunya One Direction yang Night Chains. Kita singlong sama ini dulu ya.

0: ngusir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk putus rantai perkembangbiakan nyamuk lewat langkah nyata 3M+. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan lupa plus gunain lotion anti nyamuk. Pakai baju lengan panjang kalau lagi di area rawan, dan pastiin sirkulasi udara di rumah lancar ya. Ayo jadi masyarakat cerdas yang gak cuman up to date soal tren, tapi juga peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan.
1: Duh, serem banget malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
2: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
3: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Waktunya Produa Hitlist. 105 FM Produa Jakarta, teman terbaik kamu. Masuk ke putaran kedua, masih di Produa Hitlist. Masih ditemani barengan sama Ivan Nature Median. Masih ditungguin buat kamu yang pengen ikutan request lagu. Langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

Masih ditemenin barengan sama Ivan sampai nanti jam 3 sama Pro 2. Dimulai dari Pro 2 hitlistnya nih, udah masuk putaran kedua. Jadi buat lo yang masih pengen ditemenin sama lagu-lagu pilihan lo, boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Ada dari nggak ada lagi requestannya, cuma saya hello doang. Ada Ersya dari Tangsel yang mau request lagunya Nona Rollerblade. Kalau nggak ada yang shoot aja kak. Oke, yang shoot ada kok. Kamu sama ya kayak kemarin. Lagi suka banget sama lagunya Nona ya. Nanti Ivan bakalan puterin. Terus Robi di BSD yang pengen dengerin lagunya The Adams yang konservatif. Oke, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Terus ada juga dari No Name, nomornya 0821 1813 sekian sekian, yang pengen dengerin lagunya Sunroof. Langsung aku puterin buat kamu. Yang mau kita request boleh banget langsung aja WhatsApp ya.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Tenang dulu, Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak

Oke, lagu yang udah siap ada di playlist nih bakalan Ivan muterin. Lagu yang di request dari Dina yang pengen dengerin lagunya Budi Doremi, Melukis Senja. Terus ada juga dari Kak, sebut aja aku si M. Pengen dengerin lagunya Dimansyah, Nona Manisku, sudah siap ada di playlist. Sama satu lagi lagu yang di request dari Kristi yang pengen dengerin lagunya Judika, Sampai Kau Jadi Milikku. Sudah siap ada di playlist, kurang lebih bakal mengudara di Pro 2 FM Jakarta 7 menitan lagi. Kita mulai dari Melukis Senja dari Budi Doremi dulu ya.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih sama lingkungan. Biar cuaca nggak makin absurd.

Yang baru banget kamu dengerin lagu dari Judika, Sampai Kau Jadi Milikku. Masih ditemani barengan sama Yvonne, teman bro dua. Gimana jam segini udah mulai mencari makan siang? Buat kamu yang udah mulai mencari makan siangnya, sudah menetapkan kira-kira mau makan ini gitu ya, boleh rekomendasiin ke Yvonne sambil ikutan request di Pro 2 FM Jakarta. Cari gimana? Langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Ada dari Rasya yang ngechat, halo kamu request lagu bisa gak? Bisa dong. Langsung aja kasih tahu kamu pengen dengerin lagunya siapa, judulnya apa. Kalau ada di Pro 2 FM Jakarta, aku langsung masukin playlist di Pro 2 Hitlist jam segini ya. Melanjut bacain lagu yang di request dari teman Pro 2. Ada dari Okta yang pengen dengerin lagunya David Bayu dari Takus, sudah siap ada di playlist. Terus ada juga dari Randy yang pengen dengerin lagunya Sam Smith, Dancing with a Stranger. Boleh gak kak? Boleh. Ini yang featuring barengan sama Normani juga ya. Terus ada Rama yang pengen dengerin lagunya Reality Club yang apa aja. Oke.

0: malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Prodio sih udah mau udahan nih, tinggal beberapa menit menuju jam 12 siang. Jadi ada satu lagu yang jadi penutup di Prodio Hitlist kali ini. Aku mau say sorry juga buat kamu yang requestannya belum diputerin hari ini karena waktunya nggak cukup ya sama Prodio. Kalau mau ikutan request lagi besok boleh. Pokoknya kalau udah jam 10 udah langsung request aja deh. Jam 10 sampai jam 12 bakalan diputerin di Prodio Hitlist ya. Sekarang Ivan lanjut di Santai Siang dari jam 12 sampai jam 3 nanti teman Prodio. Satu lagu penutupnya lagu yang di request dari Nona di Bekasi. Pengen request lagunya Gangga Blue Jeans. Sudah siap ada di playlist. Thank you sekali lagi buat kamu yang udah ikutan request. You have reached the voicemail box of...

Kita masuk di putaran ketiga di jam 12. Kamu masih ditemenin barengan sama Ivan Ocer Median. Masih bakalan lanjut ya teman bro dua di jam makan siang. Nanti gue bakalan ngobrol sama salah satu owner. Kira-kira ngepoin tentang usaha apa? Pokoknya dengerin aja deh teman bro dua. Dibuka putaran ketiganya sama Samuel Cipta. Salah.

0: 105 Februari Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne. Kita masuk di UMKM Connect. Kali ini Yvonne bakalan ngulik bisnis lagi-lagi dessert ya, teman Pro 2. Tapi ini lebih ke tiramisu. Wah, nama brandnya Tiramisu Classic ya, teman Pro 2. Dan udah ada ownernya di studio Pro 2 FM Jakarta. Jadi langsung aja kita kulik-kulik langsung. Ada Kalidia Anggun. Hello.
1: Hai.
0: Halo, lembut banget suaranya ya. Sama kayak namanya Anggun.
1: Terlalu lembut kayaknya.
0: Terlalu lembut. Lidia Anggun, dipanggilnya Anggun ya.
1: Iya betul, panggilannya biasanya Anggun
0: sih. Panggilannya biasanya Anggun. Oke, Anggun, ini tiramisu klasik. Bukan tiramisu aja, tapi memang tiramisu klasik nama brandnya.
1: Iya benar, nama brandnya tiramisu klasik.
0: Tiramisu klasik, jadi awalnya gimana punya bisnis ini?
1: Iya, jadi awalnya aku tuh kan emang suka tiramisu ya. Tiramisu edik banget lah.
0: Berawal
1: ya.
0: Dari suka biasanya ya.
1: Bener, berawal dari suka. Terus aku ya beberapa bulan itu mencari-cari tiramisu terenak di Jakarta.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Sampai suatu ketika aku ada berlibur di Eropa. Dan aku pengen penasaran, aku pengen nyoba di sana. Ternyata waktu nyampe sana itu aku menemukan satu
0: tiramisu,
1: satu ruko itu isinya cuma tiramisu doang.
0: Oh, oke.
1: Okay. Emang spesial ya dia tiramisu.
0: Ini gitu. Emang kamu nyari apa sengaja? Enggak sengaja nih.
1: Sebenarnya enggak sengaja.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dia pengen, terus tiba-tiba waktu aku jalan, loh, kok ketemu langsung di depan mata.
0: Biasanya
1: gitu.
0: Itu semesta gitu ya, mempertemukan kita.
1: Iya, benar. Jodoh enggak
0: kemana
1: ya.
0: Apa yang kita pikirin.
1: Betul.
0: Nah, jadi
1: dari situ aku mencobalah, ternyata enak banget.
0: Beda enggak sama tiramisu di sekitaran Jakarta yang udah kamu coba?
1: Ada satu restoran di sini yang hampir mirip. Oh, hampir mirip sama
0: hampir
1: yang di
0: mirip.
1: Sana.
0: Coba dilihat chef-nya deh.
1: Nah, itu mungkin dari sana ya.
0: Lalu, tapi disclaimer dulu nih, rasa tiramisu yang kamu bilang enak banget tuh kayak gimana sih yang kamu cobain di sana?
1: Jadi, dia tuh creamy banget ya. Creamy, terus dari rasa kopinya itu masuk. Jadi enggak enak gitu, Kak. Karena kan aku di sini banyak nyoba ya. Ada yang kemanisan banget, ada yang kurang rasa kopinya. Di sana benar-benar balance banget dan kayak wah,
0: manisnya enggak terlalu manis, terus kopinya juga berasa
1: rasa,
0: gitu ya.
1: Oh, jadi kayak pure di mulut gitu.
0: Oh,
1: kayak
0: okay.
1: Enak banget, langsung bilang enak banget ini. Gitu.
0: Terus akhirnya pulang dari Eropa langsung jualan.
1: Pulang dari sana aku dapat resep.
0: Oke.
1: Nah, dapat resep itu.
0: Ini dapat resepnya dari siapa nih?
1: Ya, dari
0: menemukan.
1: Sana. Ya,
0: oh, oke. Okay.
1: Adalah di sana ya gitu.
0: Oh, langsung
1: yang
0: dari sana resepnya.
1: Iya. Kayak wow.
0: Kok enak banget gitu.
1: Isengnya aku kayak aku pengen nyoba bikin sendiri aja deh buat diriku sendiri sebenarnya. Aku mau bikinin suami nih ala-ala romantis gitu kan. Aku pengen bikinin suami untuk tiramisu. Ternyata kan bikinnya banyak ya. Jadi ada sisa banyak, akhirnya aku share ke teman-teman aku. Dan
0: tapi fun fact dulu nih, kamu udah pernah baking sebelumnya?
1: Belum pernah.
0: Dan ini baru pertama kali.
1: Ini first time aku bikin dessert-dessert
0: karena
1: seperti
0: kamu,
1: ini.
0: Karena kamu belum menemukan tiramisu yang seenak itu gitu ya.
1: Bener. Jadi pengen bikin itu di sini gitu kan. Terus akhirnya waktu aku bikin ternyata menurut aku enak dan teman-teman aku bilang ini enak banget gitu.
0: Oh, bagi sama teman-teman.
1: Iya, aku share. Dan
0: tapi di situ belum kepikiran buat mau jualan.
1: Belum. Aku cuman kayak posting di Instagram aja kalau aku bikin tiramisu. Tapi banyak banget yang komen kayak aku mau dong bikinin PO dong, jualan dong gitu.
0: Oh, oke, okay. Pecinta tiramisu juga.
1: Dan akhirnya aku iseng buka PO ternyata ramai banget.
0: Ramainya tuh berapa banyak waktu itu? Ingat enggak pertama kali?
1: Sehari itu bisa bikin 30 pieces.
0: Wow.
1: 30 pieces sehari.
0: Ini lumayan loh buat pertama.
1: Iya, makanya kayak wow, dar banget nih ya.
0: Tapi waktu itu apa namanya? Kan cuma bikinin buat diri sendiri sama sang suami gitu ya.
1: Betul.
0: Terus akhirnya kayak kepikiran, yaudah deh jualin aja gitu.
1: Iya, karena banyak yang bilang suka, terus banyak yang nyuruh aku untuk open PO. Akhirnya memutuskan untuk ya udah aku jual. Awalnya sih pengennya kayak ah udahlah sekali aja. Tapi ada yang bilang jangan jadi pedagang musiman ya.
0: Udah di ultimatum ya.
1: Gengsi dong kita.
0: Oh, oke, okay. Merasa tertantang.
1: Iya, oh enggak dong, tenang aja. Ini bakal rame terus gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dari situ akhirnya aku berpikir untuk gimana caranya supaya melanjutkan terus ini.
0: Ingat enggak di tahun berapa bulan apa?
1: Itu kayaknya Oktober apa September di 2024.
0: Eh, 2024?
1: Eh, 2025, sorry
0: 2025. Oh oke, okay. Karena tadi kemarin udah ini nih, udah mulai cari-cari di Instagram kok postingan pertama 2025, berarti yeah, baru nih.
1: Iya, yeah, benar 2025.
0: Oh oke, okay. 2025 berarti baru banget dong.
1: Baru
0: belum
1: banget.
0: Ada 1 tahun.
1: Belum.
0: Nah, waktu itu pas kepikiran yaudah deh dijual aja, karena ada yang challenge juga, merasa tertantang. Terus kayak orang pada nanyain, enak nih jualin gitu. Terus apa yang kamu siapin awalnya?
1: Awalnya sih cuman seadanya ya, jadi aku pakai Mika gitu doang.
0: Dulu biasa. Udah ada brandnya langsung? Belum?
1: Udah ada. Ya itu gak tahu, tiba-tiba kepikiran tiramisu klasik.
0: Oh gitu. Jadi ini dari awal sampai sekarang masih itu?
1: Gak pernah ganti.
0: Oh oke, okay. Tiramisu klasik.
1: Okay. Betul, jadi aku bikinin lah itu, ada beberapa orang tuh ya. Tapi aku udah siapin kayak cooler bag dan lain sebagainya, udah proper banget lah.
0: Okay.
1: Nah ketika orang menerima itu senang, karena oh ternyata padahal baru jualan tapi udah proper banget nih. Gitu.
0: Karena packaging itu penting ya.
1: Betul, karena kan kita pasti ngelihat visual dulu ya, nomor satu. Akhirnya ya udahlah, semakin berjalan. Sebenarnya aku sempat ada kerja sama supermarket.
0: Oke, lalu?
1: Nah, karena dari supermarket itu timbullah packaging yang terbaru ini. Jadi dia pengen tiramisu tapi dengan packaging yang berbeda, yang unik.
0: Oh oke, okay. Itu di tahun berapa, ingat gak? Awal tahun ini apa masih 2025?
1: Masih 2025.
0: Oh 2025, udah awal ya, udah itu, langsung kamu ini
1: iya,
0: ya?
1: Iya bener, karena itu

0: dia gak cuman isinya aja, tapi packagingnya itu bisa bermanfaat sampai kapanpun. Gitu
1: packagingnya kan. Bentuk apa sih? Iya, sebelumnya itu, Mika kan?
0: Iya benar, sebelumnya cuman Mika biasa, tapi sekarang itu kayak Korean bowl gitu. Emang Korean bowl sih, emang Korean bowl. Yang di atasnya ada logo tiramisu klasik gitu.
1: Ada tutupannya juga. Bener. Lucu banget sih itu Mamro 2. Kayaknya kalau misalkan beli emang pengen koleksi bowl-nya juga deh.
0: Iya, jadi banyak yang tertarik juga karena packagingnya lucu.
1: Packagingnya lucu bener. Bisa tapi, dijadiin hampers juga ya.
0: Bener, tapi dibalik itu kenapa aku memilihnya Korean bowl? Karena kan dia stainless. Jadi dia bisa lebih tahan lama untuk dingin tiramisu itu.
1: Oke, jadi ada filosof, ada artinya juga gitu ya.
0: Iya, bener.
1: Oke, itu tahannya berapa lama sih?
0: Sebenarnya kalau di suhu ruang itu mungkin sekitar 5-6 jam ya. Itu leleh mungkin. Agak mencair. Tapi nanti, itu gak basi. Paling nanti dimasukin kulkas aja dia udah beku lagi.
1: Bisa bertahan berapa lama kalau di kulkas aja stay?
0: Kalau di Cina itu bisa 7 hari. Kalau di freezer bisa 30 hari. Asalkan tidak dibuka tutup ya. Karena akan mempengaruhi rasa.
1: Oke. Lumayan nih buat kamu yang pengen punya dessert yang awet.
0: Betul.
1: Unik juga, bisa dicoba ya sama Bro 2. Nanti kita bakalan tanya-tanya lagi kira-kira produknya apa aja yang dijual di tiramisu klasik. Tapi nanti, sekarang kita sing along dulu sama lagu dari Anet. Mungkin nanti hari ini esok.

0: Balik lagi di UMKM Connect, masih barengan sama Ivanature Median dan juga Anggun. Kita masih ngomongin bisnisnya tiramisu klasik. Jadi buat kamu yang suka banget sama tiramisu, join deh. Kayaknya sesuai dengan namanya deh, pengen berharap orang-orang tuh kangen ya, miss you.
1: Iya betul. Sebenarnya aku juga pengennya kayak gimana ya, tiramisu ini kayak maksudnya pengennya tuh I miss you gitu.
0: Oke. Jadi bacanya gitu ya, bukan tiramisu.
1: Iya, pengennya tuh gitu, cuman orang-orang kayak tiramisu oke ya.
0: Oke. Tapi enggak apa-apa ya.
1: Iya.
0: Tapi tersampaikan juga kok. Yang dimana pasti orang-orang bakalan kangen sama rasanya.
1: Aduh, alhamdulillah.
0: Jadi produknya ada berapa nih di tiramisu klasik?
1: Jadi tiramisu klasik ini itu untuk variannya cuma dua, itu yang klasik dan kunafa pistachio untuk saat ini.
0: Oke, jadi ada dua ya. Bener. Harganya sama nggak?
1: Harganya beda. Kalau yang klasik itu 65.000, kalau yang kunafa itu 85.
0: Oke, gitu. 65 dan 85.000. Karena kunafa tuh ada penambahan lagi ya.
1: Betul, ada kunafanya, ada pistachionya gitu-gitu. Jadi dia lebih mahal.
0: Oke. Ini di dunia yang tidak menentu, in this economy, mempengaruhi juga enggak sih tiramisu? Entah dari kenaikan harga atau mungkin daya beli customer, ini pengaruh juga nggak?
1: Pengaruh sih ya gitu, karena dari segi bahan-bahan itu jadi naik banget gitu. Terus untuk pembeli kayaknya harus pintar-pintar kita ngejar sih gitu. Kalau dulu mungkin kayaknya ya orang-orang kan ini ya mencari-cari gitu. Nah kalau sekarang ini kita nggak bisa diem aja, kita yang harus ngejar gitu. Karena kalau nggak dikejar gitu ya kita nggak akan bisa dapat marketnya.
0: Cara ngejarnya gimana sih?
1: Sekarang ini sih terbantu banget sama threads ya.
0: Gitu. Threads ini ngebantu banget ya?
1: Bener, ngebantu banget. Paling kayak threads, terus Instagram, gitu-gitu sih, media sosial itu kita manfaatkan dengan baik lah untuk promosi setiap hari.
0: Setiap hari selalu produksi tiramisu ini nggak sih?
1: Insya Allah untuk saat ini iya, walaupun ya nggak sebanyak dulu ya, tapi ada aja sih.
0: Anggun udah punya tim belum?
1: Saat ini belum sih.
0: Oh, kebayang nggak sih semuanya sendiri? Biasanya ngebagi waktunya gimana?
1: Paling aku ini kalau bikin tiramisu, jadi tiramisu itu kan emang dia ready to eatnya H+1 ya, gitu.
0: Oh, dia nggak bisa mateng langsung makan ya?
1: Iya, jadi sebenarnya karena dia tuh harus ngeresap kan, biar lebih enaknya itu. Makanya dia harus didiamkan di kulkas, minimal tuh 4 jam, minimal banget.
0: Minimal 4 jam, oke.
1: Tapi lebih bagusnya itu semalaman. Makanya aku kadang kalau bikin itu selalu open PO, maksimal sore, malam aku masak, besoknya baru ready gitu.
0: Tuh kalau misalnya kamu didiemin sama pacar kamu, bilang emang aku tiramisu. Tiramisu karena didiaminnya semalaman teman berdua. Ternyata lama juga ya. Tapi proses bakingnya ini gak sih membutuhkan waktu yang lama gak sih?
1: Mungkin kalau sekali baking sejam lah.
0: Oh, sejam. Berarti gak terlalu lama ya?
1: Enggak, untuk saat ini sih udah makin cepet ya.
0: Udah makin ahli.
1: Iya betul, kayaknya udah selesai nih.
0: Ada rencana gak buat nambah varian-varian lagi? Buat orang-orang mungkin yang, aduh gue suka banget packagingnya nih, tapi gak bisa banget sama yang namanya kopi.
1: Rencana sih insya Allah ada ya, gitu, varian-varian gitu. Karena banyak juga nih yang minta matcha tuh juga banyak
0: banget. Ada request?
1: Dari Surabaya tuh banyak banget yang pengen matcha. Apalagi kayak sekarang banyak pecinta matcha ya. Jadi mungkin nextnya abang
0: lagi ya? Gitu. Lagi Randy ya?
1: Betul.
0: Lagi kapan minggu depan? Langsung ditembaknya minggu depan teman berdua. Terus apa namanya struggle-nya nih? Bisa dibilang kan ini kamu UMKM baru ya, yang kalau dilihat dari terbentuknya ini sampai sekarang tuh belum ada 1 tahun. Struggle-nya tuh gimana sih?
1: Ya mungkin persaingan aja sih ya, gitu. Apalagi kan sebenarnya ada tiramisu yang hits ya, di
0: yang
1: salah
0: viral
1: satu
0: gitu ya.
1: Gitu. Jadi gimana caranya kita untuk mengambil perhatian orang untuk lebih melihat ke kita gitu sih. Mungkin kayak dari segi harganya semaksimal mungkin aku lebih terjangkau kan gitu. Terus untuk dari segi packaging ini juga sangat bermanfaat gitu-gitu sih kak.
0: Jadi gak ada sampah juga ya ketika kamu beli tiramisu?
1: Bener,
0: gitu ya.
1: Karena banyak banget testimoni tuh, aduh kak aku suka deh, soalnya tempatnya bisa aku pakai buat tempat cabe atau tempat aksesoris atau apa gitu. Oh ya, alhamdulillah lah ya gitu.
0: Oke. Nah, kalau dari sisi media sosialnya, apa namanya, karena kamu tadi bilang katanya lagi menggunakan banget Threads gitu ya. Terus juga Instagram, ini kamu yang foto sendiri juga?
1: Betul.
0: Wow, keren banget.
1: Paling biasanya aku pakai just foto produk juga ya, untuk lebih cakep lah,
0: lebih proper ya.
1: Oke. Okay. Gitu.
0: Kalau boleh tahu kamu backgroundnya apa sih sebenarnya?
1: Aku orang hukum sebenarnya.
0: Wow.
1: Nggak nyambung banget.
0: Nggak nyambung banget. Terus tapi ini akhirnya kamu berarti belajar sendiri dong, otodidak ya.
1: Bener.
0: Dimulai dari baking.
1: Iya.
0: Terus kalau misalkan kita bisa bikin produk, tapi kan jualan itu nggak asal langsung jualan kan.
1: Betul.
0: Ada trik marketingnya segala macam. Ada ini nggak sih? Ada mentornya gitu?
1: Awal-awal tim marketingku itu suamiku.
0: Oh, oke. Okay. Suami di backgroundnya marketing juga?
1: Enggak sih, suami aku tuh kan orang kantoran ya. Jadi kayaknya kalau di kantor itu lebih mudah nih marketingnya.
0: Oh, memanfaatkan teman-teman.
1: Bener. Jadi awal-awal banyak banget suami aku tuh nawar-nawarin ke teman-temannya, dan banyak banget teman-temannya yang beli gitu. Kayak bersyukur banget sih gitu.
0: Okay.
1: Karena suami sangat support. Jadi dia benar-benar bantu marketing banget, Kak. Setiap hari dia selalu upload, terus share-share ke orang-orang gitu.
0: Tawarin ya, ini punya bini gue gitu, enak.
1: Mau enggak gitu. Oh iya, boleh gitu.
0: Berarti setiap hari ke kantor bawa juga dong?
1: Ya.
0: Eh, dari pertama kali biasanya kan orang jualan itu kan berarti ke circle-nya sendiri dulu gitu ya. Bisa dibilang ring satunya deh gitu.
1: Betul.
0: Teman, keluarga, kerabat gitu kan. Ketika kamu mendapatkan customer baru yang enggak tahu tuh datangnya dari mana, inget enggak?
1: Itu dari Instagram. Dari Instagram DM gitu tuh, Kak. Nah, itu tuh mereka kayak nanya-nanya price list dan lain-lain kayak gitu.
0: Pertama sebelumnya ngendorse atau apa gitu?
1: Aku enggak ngendorse, cuman aku ada kenal, temen aku ada kenal sama Kak Jessica Iskandar. Nah, dia itu kita pernah lah ketemu dan akhirnya dia nyobain tiramisu aku. Nah, terus dia ada posting tuh di story dia. Mungkin dari situ juga ada beberapa yang notice ya. Sama Instagram kita gitu.
0: Okay. Jadi akhirnya banyak yang DM tanya price listnya.
1: Betul.
0: Jadi berawal dari situ ya.
1: Iya.
0: Terus karena maksudnya ada pengaruhnya juga nih di posting sama salah satu artis gitu ya. Terus dari situ kamu mulai ini juga gak kayak cari kira-kira siapa ya, ngendor siapa gitu, pernah nggak?
1: Ada sekali sih,
0: Kak. Salah satu influencer?
1: Salah satu influencer tuh namanya Kak Una ya. Nah, itu sih ada.
0: Dari situ juga akhirnya banyak lagi.
1: Terus dari bazar juga banyak banget, Kak.
0: Oh, dari bazar?
1: Iya, benar, dari bazar.
0: Ikutan weekend bazar di daerah mana?
1: Waktu itu di Cipete kan.
0: Oke.
1: Nah,
0: Urban Forest.
1: Betul, itu momennya mau lebaran. Jadi karena di situ jadi banyak banget yang order untuk hampers lebaran.
0: Wah, ternyata ada hampersnya juga. Ini hampersnya di momen-momen tertentu atau kita bisa request?
1: Bisa request sih, Kak. Kayak kemarin tuh ada yang kayak mungkin mau ngirimin untuk teman ulang tahun. Nah, itu kita bisa tuh bantu untuk bikinin hampersnya.
0: Biasanya harga kamu jual berapa sih?
1: Jadi kalau untuk hampers sendiri itu kan kita bebas ya mau yang mana. Jadi kita nih ada beberapa ukuran. Ada yang personal, ada yang party pack.
0: Ini 65 sama 85 yang personal ya?
1: Betul. Nah, untuk yang party packs itu dia untuk lebih gede. Jadi mungkin untuk bisa dimakan. Ukuran yang small itu untuk 3-4 orang, medium itu sekitar 4-5 orang, large-nya 5-6 orang.
0: Oh, gitu. Okay. Nah, harganya gimana nih?
1: Untuk harganya yang small itu
0: 175,
1: yang medium 325, yang large itu 425.
0: 425. Ini ukurannya bisa 20x20 kayak kue ulang tahun gitu gak sih?
1: Jadi dia pakai diameter kan, karena lingkaran ya. Jadi kalau yang small itu dia diameternya 13.5x7. Kalau yang medium itu 16x7. Sama yang large itu 20x7.
0: Wow, itu banyak banget sih.
1: Jadi kan bisa untuk rame. Kadang untuk orang-orang yang kayak pengen buat makan rame-rame, mereka pesennya yang large.
0: Atau ada occasion tertentu gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, nanti kita bakalan tanya lagi kira-kira bagaimana cara ordernya. Terus setiap hari apakah bisa langsung di order? Nanti kita bakalan tanya-tanya lagi sama Anggun ya.
1: Oke.
0: Kita break dulu sebentar.

0: 105 Febro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih barengan sama Yvonne di UMKM Connect, masih barengan sama Kak Anggun juga. Kita masih ngomongin tentang tiramisu klasiknya. Jadi gimana nih cara ordernya?
1: Iya, untuk ordernya itu bisa langsung ke media sosial ya, ke DM atau di bio aku tuh ada WhatsApp langsung. Nah, biasanya aku tuh open di H-1. Jadi ketika pesan hari ini, besok ready. Cuman kalau misalnya kalian tiba-tiba mendadak nih, nah, kalian bisa nanya ke admin aja, barangkali ada yang ready. Karena kadang aku ada readyan gitu, walaupun stoknya gak banyak.
0: Jadi setiap hari tanya aja kalau misalkan tiba-tiba, duh, kok ngelihat enak banget ya?
1: Betul, lagi BM gitu, pengennya sekarang.
0: Iya bener, nah, kadang hamil satu tuh gitu ya, ya kok gak jadi deh, pengennya sekarang.
1: Betul, banyak banget yang kalau bilang PO tuh kayak, ya pengennya sekarang banget gitu.
0: Makanya akhirnya diadain ya.
1: Nah, makanya untungnya setiap hari kita bikin, jadi untungnya ada lah radian walaupun gak banyak.
0: Jadi, apa namanya kalau misalkan beli, pengirimannya dari mana nih?
1: Untuk pembelian itu pengirimannya start dari Tangerang. Cuman kalau untuk warga Jakarta dan sekitarnya, kalau emang ngerasa kejauhan, kita bisa bantu kirim dari Kuningan Jaksel.
0: Jadi ada dua opsi ya.
1: Betul.
0: Kalau kamu lebih dekat ke Tangerang, berarti belinya pengiriman dari Tangerang. Kalau misalkan dekat dari Kuningan, berarti dari Kuningan.
1: Betul.
0: Untuk jam ordernya ada pembatasan nggak untuk ready stock?
1: Enggak ada sih Kak, selama masih ada sih aku akan meladeni ya. Pokoknya selama melek mata
0: selama
1: gitu.
0: Cuan ya.
1: Selama melek mata kita pasti akan selalu membalas.
0: Gitu. Pengen tanya deh, struggle-nya, ups and down-nya selama beberapa bulan menjalani tiramisu klasik nih apa sih?
1: Iya, mungkin di bahan baku ya, sempet. Jadi kita ini kan pakai mascarpone ya.
0: Nah, itu apa tuh buat orang yang awam enggak suka baking?
1: Iya, mascarpone itu emang base-nya untuk tiramisu. Nah, jadi mascarpone ini kan masuk ke Indonesia itu kayaknya cuman sebulan mungkin dua kali ya gitu. Nah, di distributor di sini itu juga cuman satu yang langsung ngambil dari luar gitu. Jadi itu suka langka dan ketika langka itu harganya bisa 2 sampai 3 kali lipat gitu.
0: Akhirnya kalau kayak gitu tetap baking enggak?
1: Kalau misalnya ada pesanan ya harus baking walaupun agak menangis gitu.
0: Gitu. Jadi itu ya bahan baku ya.
1: Benar, bahan baku mascarpone itu sih yang sangat susah gitu. Karena aku
0: tapi di Indonesia penjualnya banyak enggak?
1: Di Rans Market ada, tapi dia juga hilang-hilangan gitu. Kalau misalnya emang dia lagi datang dari luar, ada. Tapi kalau emang dari luar tuh, waktu kayaknya lagi ada masalah apa ya, yang selat apa ditutup itu ya. Itu benar-benar gak bisa masuk dan
0: selat Hormuz.
1: Iya kali ya, jadi gak ada gitu. Adapun tuh mungkin distributor kecil dari Shopee dan itu harganya 3
0: mahal
1: kali
0: banget
1: lipat
0: ya.
1: Mahal banget.
0: Tapi akhirnya tetap pakai gak? Atau bisa diakalin?
1: Aku pernah mengakali pakai merek lain, tapi menurut rasanya dan ketahanannya itu beda banget.
0: Itu yang bikin tiramisu sama tiramisu lainnya itu ya berbeda. Mungkin yang terakhir nih, harapannya dari kamu ke depannya pengen kayak gimana sih tiramisu, big dreamnya dari seorang owner.
1: Jadi sebenarnya aku punya rencana ke depan ya, nggak cuman untuk jual personal gini doang, tapi aku pengen masuk ke wedding juga, untuk bikin stall gitu, barangkali untuk yang event mungkin ulang tahun atau wedding itu bisa manggil kita juga.
0: Si itu yang bites-nya bites gitu bisa ya?
1: Iya, pengen yang kayak
0: lebih kecil gitu ya?
1: Bener. Nah, di luar negeri tuh udah banyak yang kayak gitu tuh stall tiramisu. Nah, aku pengen membuat itu di sini.
0: Seru banget deh. Semoga big dreamnya terlaksana.
1: Amin.
0: Terus dalam waktu dekat mungkin pengen bikin store. Jadi gampang nih buat beli.
1: Store-nya di rumah aku aja deh.
0: Store-nya di rumah aja. Deh, Kak Anggun terima kasih banget sharingnya. Semoga tiramisu makin meroket, makin banyak yang suka.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Makin banyak yang tahu juga.
1: Amin.
0: Dan semoga ada varian matcha sih dalam waktu dekat ya.
1: Ya, ditunggu aja ya, coming soon.
0: Buat teman-teman yang mungkin agak nggak suka nih sama kopi.
1: Tenang aja, nanti aku akan membuat varian yang
0: PR ya.
1: Iya benar. Pokoknya di stalking dan ditunggu aja.
0: Oke, terima kasih Kang Gun.
1: Iya, terima kasih banyak juga Kak.
0: Oke, itu dia UMKM Connect teman Bro 2. Kalau kamu pengen mendukung UMKM di Indonesia biar ekonomi kita makin bergerak gitu ya, boleh banget beli, lihat media sosialnya di @tiramisu klasik ya. Bisa lihat Instagramnya atau bisa lihat threadsnya.

banget, jam 1 siang masih ditemani barengan sama Ivan Nature Median, Raffi Andika. 1, 2, 3, baru banget Ivan Putri buat kamu jadi pembuka di putaran keempat. Masih bakalan ditemenin sampai nanti jam jam 3. Kok gue mikir sih? Teman-teman Pro 2, buat kamu yang lagi di jalan, on the way, terus pengen kasih tahu trafiknya gimana, cuacanya gimana, boleh kasih tau ke aku yuk. WhatsApp di nomor 0811-800-105. Sambil Ivan temenin sama lagu-lagu enak, salah satunya Payung Teduh, Diam.

Ya, bener banget kayak udah dengerin Seventeen tanpa pesan terakhir. Masih ditemenin barengan sama Yvonne. Belakangan ini ngerasa gak sih cuaca makin panas, makin gerah? Iya gak sih? Perasaan kalian valid kalau memang iya. Karena ternyata hampir sebagian wilayah daratan Indonesia ini udah resmi masuk musim kemarau. BMKG juga memprediksi puncak musim kemarau 2026 bakal terjadi di bulan Juli sampai Agustus. Dengan kondisi yang berpotensi bakalan lebih kering nih. Dan ini bakalan berlangsung lebih lama dari biasanya. Jadi mau ngingetin aja sih, jangan lupa buat jaga kesehatan, perbanyak minum air putih, dan yang pasti tetap siap dong ngehadepin cuaca yang semakin terik. Yang cewek-cewek, cowok juga boleh sih. Wajib banget pakai sunscreen ya.

Jadi lo dukung tim mana nih di Piala Dunia 2026? Kalau lo dukung Mbappe, wah keren nih. Baru aja mencatatkan namanya di dalam sejarah setelah ngebantu Les Blues ngalahin Senegal 3-1 pertandingan pembuka grup 1 Piala Dunia 2026. Jadi lewat golnya yang dicetak sama Mbappe, kini dia tuh resmi melewati catatan 57 gol Olivier Giroud dan menjadi top skor sepanjang masa tim Prancis. Widih. Kemenangan ini akhirnya ngebawa tim Prancis ke posisi teratas klasemen sementara grup I ya, tempat berdua. Jadi kalau misalkan lo dukung tim Prancis, bersuka cita ya. Semoga sampai akhir sih, bukan di awal aja, karena pertandingan Piala Dunia 2026 masih berjalan panjang. Perjalanannya masih panjang, sama kayak aku sampai jam 3 bakalan nemenin kamu. Kita lanjut singlongnya sama Eklat, Bentuk Cinta.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Ivan sampai nanti jam 3. BTS Dynamite baru banget Ivan Putri buat kamu. Waduh. Yang kemarin bikin heboh ARMY, konsernya akhirnya ditambah lagi nih karena peminatnya banyak banget di Jakarta ya, teman Pro 2. Antusiasme dan permintaan yang luar biasa dari para fansnya. Akhirnya promotor di Indonesia ini sudah resmi mengumumkan penambahan hari ketiga buat gelaran konser BTS World Tour Arirang di GBK Main Stadium Jakarta. Waduh. Selain jadwal awal di Sabtu Minggu 26 dan 27 Desember 2026 sudah diresmikan bakal perpanjangan performance mereka di hari Selasa di 29 Desember 2026. Langsung siap-siap pasang alarm dan amanin tiketnya buat kamu para member, karena besok pre-sale udah bisa di war ya. Sudah bisa bertarung lagi teman Pro 2. Semoga dua kali kemarin gagal gitu ya, banyak pengalaman yang akhirnya bisa dijadikan apa ya, dijadikan pelajaran tidak diulang lagi di war berikutnya. Silahkan. Semoga sih kamu hoki, karena katanya kemarin tuh banyak yang bilang selain kamu emang pintar nge-war, hoki tuh jadi apa ya, jadi nomor satunya. Jadi semoga hoki, semoga mendapatkan tiketnya dan kamu bisa sing along barengan sama BTS di GBK. Walking down 29th and Park.

dari Lady Gaga dan juga Bradley Cooper baru banget Ivan Putri buat kamu. Di jam-jam segini boleh update sama Pro 2 di luar gimana? Trafiknya, cuacanya, atau mungkin buat kamu yang menemukan sesuatu di jalan gitu ya, ada yang rame-rame apa nih, boleh diinfoin. Kasih tahu Ivan via WhatsApp di nomor 0811 800 105. Kalau cuacanya sih diintip dari lantai 6 gedung RRI Jakarta, panas banget ya. Jadi buat kamu semangat ya, baru banget on the way beraktivitas atau baru banget pulang dari mana gitu. Ditemani barengan sama Ivan, kita lanjut sing along-nya sama Jazz berdua bersama.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih sama lingkungan. Cuaca gak makin absurd.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Niji, hapus aku jadi pembuka di putaran kelima. Jam terakhir Ivone Cermedia nemenin kamu tuh Mabro 2. Masih ada 1 jam lagi, masih banyak banget lagu-lagu enak yang bisa nemenin kamu sing along, nemenin aktivitas kamu, atau nemenin kamu yang nyetir. Ini salah satunya, lagu kolaborasinya Nyoman Paul dan Andi Rianto, The Way You Look At Me.

Ngobrol Dua, ngomongin tentang konten kreator dan juga NIB. Jadi pemerintah itu melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau di Badan Koordinasi Penanaman Modal dan juga Kementerian Hukum Republik Indonesia udah resmi masukin profesi konten kreator ke dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI 2025. Jadi buat aku nih yang udah memonetisasi konten lewat endorse, iklan, atau ada partnership, wajib hukumnya punya NIB atau nomor induk berusaha gitu ya. Ingat, batas penyesuaian kode usaha di sistem OSS dan AHU itu paling lambat hari ini, 18 Juni 2026. Nah, kenapa ramai lagi gitu ya? Padahal lewat aturan baru yang diundang-undangkan sejak Desember lalu, industri kreatif sekarang punya payung hukum yang kuat dan setara dengan bisnis konvensional. Ini pengurusannya bisa dilakukan mandiri lewat web OSS. Kenapa rame lagi? Karena katanya paling lambat tuh hari ini, tanggal 18 Juni 2026. Tuh, buat kamu yang followersnya banyak, subscribernya banyak, gimana? Udah daftar belum NIB-nya?

Yang baru banget kamu dengerin lagu dari Keisha Levonka, Hidup Tanpamu. Baru satu hari tayang di bioskop nih, gimana udah nonton apa belum teman bro 2? Film Toy Story 5. Ini mencatat 93% ulasan positif di Rotten Tomatoes dari 115 kritikus. Sekaligus jadi film dengan skor terendah dibandingkan entry utama lainnya dari waralaba Toy Story. Waduh. Dari ratingnya sih bagus ya. 93% pada positif. Jadi kalau misalkan lo pengen nonton, kayaknya wajib ditonton untuk weekend ini. Sudah hari Kamis ya teman bro 2. Kalau kamu udah nonton, coba kasih tahu dong. Dari 1 sampai 10 ratingnya kamu kasih berapa nih?

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah mulai jam 3 nih sama Pro 2. Udah selesai eventnya, nemenin kamu di santai siang. Ketemu lagi di santai siang berikutnya. Sekarang lanjut di suara ceria ya, barengan sama Desi Aldiana yang bakalan nemenin kamu. Ivan pamit, thank you, bye bye.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Teman Pro 2 atlet panjat tebing Indonesia Raffianto Ramadan berhasil menembus semifinal disiplin boulder dalam World Climbing Series Innsbruck yang diselenggarakan oleh International Federation of Sports Climbing di Austria pada 17 hingga 21 Juni. Pelatih timnas panjat tebing disiplin boulder Indonesia Amri menyatakan pencapaian atlet yang kerap disapa Anto itu merupakan hasil dari kerja kerasnya. Dari dunia film, Sony Pictures baru saja meluncurkan cuplikan trailer untuk film Spider-Man Brand New Day yang menampilkan Mark Ruffalo kembali berperan sebagai Bruce Banner alias Hulk. Dalam cuplikan film solo Spider-Man keempat dari Marvel Cinematic Universe tersebut, Peter Parker yang diperankan oleh Tom Holland tampak putus asa mencari bantuan. Film Spider-Man ini dijadwalkan tayang pada 31 Juli 2026. Rapper sekaligus anggota tertua dari grup Tomorrow X Together atau TXT, Yeon Jun akan segera merilis album solo keduanya di bulan Juli. Big Hit Music mengumumkan bahwa album tersebut berbentuk EP dengan judul No Labels Part 2 dan rencananya dirilis pada 10 Juli pukul 1 siang waktu setempat. Album itu menandai perilisan pertama Yeon Jun dalam sekitar 8 bulan setelah album solo pertamanya yang bertajuk No Labels Part 1. Info Pro 2. Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: Putra dan Desi Aldiana di Sore Ceria.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat sore. Desi Aldiana balik lagi hari ini di Sore Ceria edisi 18 Juni 2026 ya. Hari ini sorry to say, Fajarnya gak bisa siaran, jadi aku sendirian teman Pro 2, but it's okay. Nanti di jam 4 aku bakal kedatangan tamu spesial dari Undira kalau gak salah. Kira-kira mereka bakal ngapain, pokoknya tungguin di Sore Ceria Squad jam 4 sampai jam 5. Dan yang pasti buat kamu yang sekarang lagi di kantor, di kampus, lagi siap-siap mau pulang, semangat ya, karena ini udah hari Kamis, bentar lagi weekend. Masih ada sehari lagi sih sebenarnya. Besok masih Jumat, udah ngomongin weekend. Ya gak apa-apalah, dalam hidup itu kan harus ada satu hal yang bisa bikin kita semangat. Contohnya apa? Pengen cepet-cepet weekend padahal besok masih Jumat.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Produenza.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: I am a rich man. I am a rich man.
4: I don't care myself.
3: I am a rich man. I'm my own big spend and a high end demand.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ada. Aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

90.1 tuh teman terbaik kamu. Hai teman produk, selamat sore. Selamat hari Kamis. Ketemu lagi teman produk bareng Suci di sore hari ini, edisi hari Kamis 18 Juni 2026. Kita sudah berada di pertengahan, hampir pertengahan ya teman produk. Bulan Juni ya, sudah di pertengahan tahun juga, pertengahan tahun 2026. Sangat-sangat tidak terasa teman produk ya, kita sudah berada di tengah tahun 2026. Tentunya teman produk, di sore hari ini Suci masih temani kamu di sore ceria ya, sampai nanti di jam 8 malam. Dan dilanjutkan dengan segmen Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam dari jam 8 sampai tutup siaran di jam 12 malam. Seperti biasanya juga teman Pro2, nanti di jam 9 ya, kita akan gabung sama Pro2 Jakarta untuk Music Live Chat. So, stay tune aja bareng Suci di Pro2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Ya, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada informasi ini terbaru ya dari para mahasiswa IPB University ya, yang membuat inovasi terbaru. Karena pada jadwal perkuliahan ya yang harus diikuti sama mahasiswa, seringkali membuat mahasiswa ini melewatkan sarapan, atau bahkan banyak mahasiswa ini beralih ke gorengan atau menu lainnya yang kurang sehat. Fenomena tersebut, teman Pro 2, ditangkap sebagai peluang bisnis oleh tim mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen melalui brand Wrap and Go, sebuah inovasi hidangan salad wrap yang sehat, praktis, dan terjangkau. Menggunakan balutan rice paper, teman Pro 2, Wrap and Go ini mengkombinasikan sayuran segar dengan protein berkualitas seperti udang dan ayam. Nah, produk ini dipimpin oleh Tenaya Olga Yanuar dari program studi manajemen yang merancang konsep healthy fast food untuk menjawab kebutuhan gaya hidup mahasiswa dan pekerja di sekitar kampus yang serba cepat. Tapi berbeda, teman Pro 2, ya, dengan salad di kafe yang bisa dibilang cenderung lebih mahal, Wrap and Go ini memposisikan diri sebagai alternatif makanan sehat yang ramah di kantong tanpa mengesampingkan nilai nutrisi. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan poin ketiga, yakni menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan. Untuk menjamin kualitasnya, teman Pro 2, setiap porsi ini dibuat berdasarkan pesanan atau made by order ya, sehingga kesegaran dari bahan-bahannya mungkin seperti sayur ini tetap terjaga sampai ke tangan konsumen. Sejauh ini, teman Pro 2, varian ayam ini menjadi menu yang paling diminati karena memang teksturnya yang pas dan mengenyangkan sebagai pengganti makanan berat. Tapi bisa saja, teman Pro 2, ya, ide yang dibuat oleh para teman-teman mahasiswa dari IPB University ini bisa kita implementasikan juga, mungkin kayak agak diubah-ubah ya, teman Pro 2, dan juga mungkin bisa menjadi peluang usaha, apalagi mungkin buat kamu yang punya teman-teman ya yang kayaknya setiap hari tuh sibuk banget bekerja, sibuk banget sekolah ya, tidak sempat untuk buat sarapan yang sehat. Mungkin ide ini bisa kamu adaptasi ya di Nabire ini, teman Pro 2.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Produa Nabila, teman terbaik kamu masih ditemani juga tentunya sama Suci ya di malam hari ini. Malam hari ini Suci mau update dulu nih teman Produa ya sama satu film. Ada Toy Story 5 yang sudah tayang di bioskop. Dimana film ini tuh melanjutkan kisah para pemain ikonik ya dari Pixar dalam petualangan yang mengangkat tema perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Film ini sendiri teman Produa merupakan produksi terbaru dari Pixar Animation Studio untuk Walt Disney Pictures. Film ini menjadi film utama kelima dari waralaba Toy Story, sekaligus sequel dari Toy Story 4 yang sudah dirilis ya di tahun 2019 lalu. Toy Story 5 teman Produa sudah tayang kemarin di hari Rabu ya, 17 Juni 2026.

Adapun sejumlah pengisi suara lama kembali bergabung nih teman Bro 2 di proyek kali ini, termasuk Tom Hanks sebagai Woody dan Tim Allen sebagai Buzz Lightyear. Selain itu juga ada beberapa nama baru turut meramaikan jajaran pengisi suara dalam film ini. Nah sebenarnya teman Bro 2, gagasan untuk membuat film kelima ini sudah muncul ya sejak 2019, di mana saat itu Tim Allen ini mengungkapkan keinginannya untuk kembali melanjutkan petualangan para pemain tersebut. Tom Hanks sendiri sempat menyebut kalau Toy Story 4 ini sebagai penutup seri. Namun, kemungkinan untuk menghadirkan film kelima tidak pernah benar-benar ditutup sama Pixar, teman Bro 2. Dan akhirnya, pengembangan Toy Story 5 ini diumumkan secara resmi di bulan Februari 2023. Selain itu juga, teman Pro 2 ya, Taylor Swift ini juga turut berkontribusi dalam soundtrack film dengan membawakan lagu berjudul I Knew It, I Knew You.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: Produenza.
6: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Nggak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Info Pro 2 di malam hari ini, teman Pro 2, informasi pertama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan program sekolah rakyat mampu menampung lebih dari 400 ribu siswa di tahun 2029. Saat ini sekolah rakyat telah menampung sekitar 45 ribu siswa dari berbagai daerah di Indonesia. Ia menjelaskan sekolah rakyat tidak menerapkan sistem pendaftaran siswa baru seperti sekolah pada umumnya, di mana program tersebut justru menjangkau anak-anak yang berasal dari keluarga rentan dan miskin ekstrim. Ia menambahkan hasil evaluasi selama 11 bulan menunjukkan perkembangan positif pada para siswa sekolah rakyat. Mereka dinilai lebih percaya diri, disiplin, dan optimis dalam menatap masa depan. Informasi terakhir, teman Pro 2, Sony Pictures merilis trailer terbaru Spider-Man Brand New Day yang menampilkan Tom Holland kembali sebagai Peter Parker atau Spider-Man. Film ini dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 31 Juli sebagai lanjutan dari Spider-Man No Way Home yang sudah tayang di tahun 2021. Lansir dari Variety, teman Pro 2, latar cerita dalam film ini adalah 4 tahun setelah peristiwa film sebelumnya, di mana dalam cerita Peter Parker telah menghapus dirinya dari ingatan orang-orang di sekitarnya. Saat ini ia hidup sendirian di New York yang tidak lagi mengenal dirinya. Meskipun demikian, ia tetap menjalankan peran sebagai Spider-Man dan sepenuhnya fokus melindungi kota. Disutradarai oleh Destin Daniel Cretton dan kembali menghadirkan Zendaya sebagai MJ. Selain itu, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, John Bertal, serta Michael Mando juga kembali hadir. Sekian Info Pro 2 di malam hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: www.biang.co.id Biang, mobile application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, Jasudin itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM. Teman-teman.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu. Produ.

Entry.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Masih ditemani juga sama Suci di malam hari ini ya. Teman kamu di Cega Malam, jangan galau malam-malam. Teman Pro 2, mimpi Indonesia kembali ke Piala Dunia saat ini diabadikan melalui film dokumenter The Longest Wait, di mana film ini tuh merekam perjalanan panjang ya timnas menuju panggung sepak bola dunia. Hampir 90 tahun berlalu, teman Pro 2, sejak Indonesia ini tampil di Piala Dunia ya di tahun 1938, dan penantian panjang itu menjadi benang merah cerita dalam film ini. Jadi film The Longest Wait ini, teman Pro 2, ya, mengangkat perjuangan timnas Indonesia di era modern, di mana film ini menampilkan perjalanan menuju babak lanjut kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi film ini, teman Pro 2, ceritanya tidak hanya berfokus pada pertandingan di lapangan hijau, tapi juga nantinya penonton ini diajak melihat sisi pribadi para pemain timnas Indonesia. Di sini. Selain itu, film ini juga, teman Pro 2, membuka akses ke ruang yang memang jarang sekali ya ditampilkan ke publik, yaitu ruang ganti dan perjalanan sunyi pemain menjadi bagian yang penting dari cerita film ini. Berbagai kisah, teman Pro 2, tentang keluarga dan juga identitas juga turut diangkat dalam film ini dan menunjukkan alasan mereka kenapa sih memilih membela merah putih. Dunia tak akan bisa. Hanya menyoroti para pelatih dan juga supporter, tapi film ini juga menjadi bagian penting ya, teman Pro 2, dalam perjalanan timnas Indonesia. Dan film dokumenter ini diproduksi Fremantle Indonesia dan Beach House Pictures. Produksinya bekerjasama dengan PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia. Kabar baiknya lagi, teman Pro 2, film ini sudah tayang ya di bioskop di hari ini 18 Juni 2020.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Produenza, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza.

0: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui
1: 91 teman terbaik kamu, teman Pro 2 karena udah jam 9 malam waktu Indonesia Timur ya. Suci aja kamu untuk kita bergabung sama Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat.

0: Jakarta dan di relay Pro FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Surprise.
2: Wow, selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
2: Wow, we back teman Pro 2 Indonesia. Akhirnya gue bareng sama Davi lagi nemenin lo di MLC Music Live Chat.
1: Lagi-lagi gimana ya rasanya siaran malam udah lupa banget ya.
2: Kalau jadi anak pagi ya,
1: yeah.
2: Jadi morning person ya.
1: Gak apa-apa. Jadi apa-apa kita kebagi dua.
2: Oh gitu. Iya benar.
1: Ya begitulah dunia tiba-tiba ya. Tapi gimana kabarnya di malam hari ini?
2: Yoi, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya teman-teman dua. Mungkin lo lagi di ibu kota atau mungkin lagi di daerah kamu juga. Yang penting lo happy malam hari ini ya.
1: Gue paling happy. Sebenarnya gue bukan happy, iri.
2: Kenapa?
1: Ngeliat lo pas bareng sama kemarin tuh ada artis-artis keren ya.
2: Siapa lagi?
1: Ya tapi hari ini gue happy juga karena kita kedatangan musician.
2: Yes.
1: Ya maksudnya ini udah pasti dikenal satu Indonesia nih teman-teman berdua.
2: Betul. Kalau biasanya dia ini collab ya sama suaminya.
1: Yes. Bener. Biasanya so, memang suka berkolaborasi bareng sama suaminya.
2: Bikin lagu sama suaminya.
1: Yep.
2: Sekarang sama suaminya nih.
1: Oke. Okay. Ini sama yang sering juga main kesini.
2: Yo,
1: lagu-lagunya juga R&B, yes. Tentang relationship. Gitu kan. Dan lagu-lagunya relatable juga nih buat teman-teman juga nih.
2: Ya, nanti kita bakal ngobrol barengan sama Syarafi dan juga
1: Wulandari. Ya udah pokoknya buat kamu yang mau nanya-nanya bisa langsung rapat di WhatsApp 0811-800-105.
2: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin mau sapa-sapa aja juga boleh ya.
1: Bener.
2: Drop aja di live chat YouTube RR Jakarta.
1: Kalau gitu jangan mau dulu karena kita bakal balik lagi. Yes. Jadi stay tune terus di MLC
2: Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music
1: Live Chat. Alright teman-teman, kita sudah di Music Live Chat. Tadi kita sudah spill juga.
2: Betul.
1: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
2: Betul sekali.
1: Halo.
2: What's up?
1: Apa kabar?
3: Baik. Gila introduction-nya. Berat sih.
2: Berat ya? Beban ya?
3: Beban sih.
1: Enggak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC ke sekolah.
2: Ya bener.
3: Oh, masih ada sisa.
2: Masih ada ini.
1: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada kurang ya.
3: Oh gitu.
1: Ya kan ya. Iya. Kita keren-keren sekali ya.
2: Bener. Ada Sarafi. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya?
3: Challenging. Tapi kalau dari cerita tadi sih, Dewi lebih challenging.
1: Iya. Apa? Kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue habis dari Banten sama Bro 2.
2: Bener, gokil.
1: Shout out to Bro 2 Banten. Tadi gue mampir.
2: Iya, harusnya mampir lu. Katanya lu siaran dari sana kali ya.
1: Wow, harusnya sih begitu ya.
2: Aduh.
1: Dan gimana nih, how's life lately, Sharafi?
3: It's been good. Alhamdulillah, I have a new song. Gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
1: Okay.
3: So, it's been interesting. Gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always excited.
1: Okay.
2: Oh, tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih, kayaknya ada barangnya soalnya.
1: Yeah. Ini kelihatan sih di apa namanya in frame. Lo lagi demen kamera?
3: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while. Cuman belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana. Gue nggak tahu kenapa.
1: Okay. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Sharafi.
2: Apa tuh?
1: Sharafi tuh kalau udah ngulik pasti dia mentok.
2: Oh iya.
1: Dan masih dia nguliknya banyak. Lo tau, dia ngulik jam.
2: Oke, jam.
1: Ngulik kamera juga.
2: Kamera, terus apa lagi? Tadi lo sempat ngobrolin RC juga.
1: Remote control drift juga.
3: Itu random sih, drift itu bulan puasa loh waktu itu.
1: Iya. Gue pernah main remote control bareng sama dia.
3: Iya.
1: Di Blok M.
2: Wow, main random sih.
1: Terus dia kayak, ini bener nih lantainya, bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
3: Iya, sumpah serem sih.
1: Terus kayak bener, main.
2: Wow.
1: Jadi Sharafi lagi ngulik. Ada gak ulikan baru lo? Apa ya, gitu?
3: Ada sih, belum sih. Malah, interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajaran tuh yang kita main RC.
1: RC, oke.
3: Dan itu pusing sih.
1: Iya kan? Pusing. Ya yeah, begitu lah. Tapi berarti betul. Belum ada ya ulik-ulikan baru ya? Masih ulikan yang lama aja ya?
2: Bener.
1: Oke. Siapa tahu kan sekarang lagi trennya apa?
2: Trennya apa sekarang ya?
1: Apa ya?
2: Iya lagi nggak ada yang
3: sepeda ngetren.
2: Sepeda
1: lumayan ngetren, iya.
2: Sepeda sih paling ya.
1: Itu ulikan juga tuh.
2: Bener.
1: Ya pokoknya a lot of things lah ya, mungkin yang Sharafi lakukan gitu ya.
2: Betul. Tapi ini lagi yang paling baru adalah ngulik lagu nih katanya nih.
3: Benar.
1: Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
3: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu. Abis itu awal, setelah itu gue ketemu Karini.
1: Yep.
3: And kita ngobrol. Akhirnya kita an alternative version dari lagu gue gitu.
1: Lo pertama kali ketemu Karini berarti gimana ceritanya?
3: It was waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini dan lagunya ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B.
1: Okay.
3: Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini kira-kira siapa ya. And then waktu itu muncul idenya kayak Rini Wulandari. Wow, gue. Dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave.
1: Oke.
3: Pas banget.
2: Iya.
1: Wah, bisa gitu ya?
2: Seru sih.
1: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya? Rini Wulandari yang langsung mentoknya juga sih sebenarnya.
2: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain enggak sih sebenarnya untuk lagu ini langsung Rini Wulandari?
3: Waktu itu langsung Karini sih. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue happy.
1: Ada enggak lagu apa namanya lagu lo yang lain gitu yang lo pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
3: Semua gue pengen sih ada alternate versionnya karena selalu menyenangkan ketika lo bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih
1: karena unik sih sebenarnya. Kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternate version
2: macam gitu. Maksudnya yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak nih, okay nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi? Maksudnya lagi ngeliatin lagu itu lagi kan?
3: Gimana? Udah gitu kayak menurut gue after doing music for a while, it's kind of one-sided, selalu perspektif gue kan, gitu loh, it's always kayak selalu gue yang cerita gitu loh, kayak seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
1: Okay. Oh, wow. Nah ini kalau kemarin salah paham ya, berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham, miskomunikasi and stuff kan. Nah kalau dari POV-nya Rini Wulandari, apa yang menurut dia baru gitu?
3: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang nih zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya, gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa kayaknya Raffi memang gini deh, lo pernah gak sih kayak gitu? Kayak
1: barusan gue gitu, kayak dia tukang ngulik.
3: kayak lo baru ketemu, tapi kan kita gak sekali ketemu.
1: Iya sih, bener sih, oke.
3: Maksudnya kayak, apalagi dalam konteks relationship, kayak lo ketemu orang baru, terus kayak sekali dua kali ketemu, dia langsung kayaknya, Devi orang gini deh, kayaknya gini deh gitu. Lo kan sering kayak gitu, dan waktu itu, I was tired of being misunderstood, akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini. Nah, tapi waktu gue ketemu kali ini, ternyata kayak dari perspektif cewek, kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita, quote unquote, tanda kutip, kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih, gitu loh. Jadi, dalam setiap kesalahpahaman, mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama.
1: Karena dia juga, maksudnya mungkin ya, dari perspektif cewek, dia berhati-hati kali ya.
3: Iya.
1: Karena dia takut, gitu.
3: Bener.
1: Ketemu Edith sekali, red flag.
2: Aduh! Apa sih red flag? Masa langsung gitu? Masa langsung gitu?
1: Apa red flag lo, Edith?
2: Aduh, red flag gue. Apa ya? Mungkin gue terlalu cuek kali ya.
1: Bisa ya.
2: Mungkin gue terlalu cuek sih.
1: Tapi kemarin fun fact nih, fun fact aja ceritanya. Apa? Kemarin tuh gue baru dibaca palm reading.
2: Oh iya. Yeah.
3: Seberapa benar?
1: Jadi, benar banget ya.
2: Oh iya.
1: Surprise gue kaget ya. Jadi katanya tangan kanan sama tangan kiri itu melambangkan sesuatu yang berbeda.
2: Oke.
1: Okay. Kanan itu gimana orang lain melihat lo.
2: Oke. Okay.
1: Tangan kiri itu gimana lo sebenarnya.
2: Oke.
1: Okay. Nah kalau dari perbacaan gue, orang tuh misunderstood gue.
3: Karena
1: jadi gue itu dibilangnya memang terlalu cuek. Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside, tapi sebenarnya di dalam inside gue pengen. Gue juga ternyata suka di lovey-dovey.

0: nggak salah paham tentang Raffi, asik.
1: Asik.
0: Gimana caranya mengeluarkan the side of the real you itu tadi?
2: Nah, gue nggak tahu ya, tapi gue dibilang percaya zodiak enggak, tapi okay. Menurut gue ketika gue baca karakteristik zodiak gue bener.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kayak gue I'm Scorpio Oktober.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kayak di selalu biasanya gue selalu baca Scorpio itu punya trust issue. Gue punya trust issue.
0: Oh. Gitu.
2: Jadi kayak maybe to bring out the real side of who I am gitu, kayak gue mesti merasa nyaman dan percaya sama orang ini, which it's very hard to do buat gue.
0: Untuk percayanya tuh takes time,
1: takes time juga. Bener-bener.
0: Makanya iya orang sih menyimpulkan tadi tuh cepat, dan menurut Raffi ya jadinya sangat paham.
1: Betul.
0: Seru nih, seru nih. Ngobrol dua nanti kita ngobrol-ngobrol lagi.
1: Yes.
0: Langsung mau putar aja.
1: Oke, okay, boleh.
0: Boleh kali ya.
1: Mau langsung, let's go.
0: Kita langsung putar dulu nih lagu alternate version dari Salah Paham.
1: Yes.
0: Kali ini sama Rini Wulandari, teman bro dua. Kalau gitu langsung aja, ini dia Salah Paham lagi.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: All right, welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syahrafi.
0: All right, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi.
2: Salah yep. Paham Lagi.
0: Barengan sama Tini Wulandari nih.
1: Yang ternyata berbeda juga ya. Apa namanya dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
2: A bit different.
1: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya.
2: Ada beberapa musical changes aja sih. Ada beberapa hal yang dirubah aja.
1: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet gitu-gitu.
2: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi
1: asli. Oh, dari versi yang lama.
2: Ada monolognya di tengah.
1: Itu tuh monolog apa tuh?
2: Itu monolog suaranya Vanessa Priscilia.
1: Oke. Okay.
0: Wow.
1: Okay.
2: Yang kita jadi background-nya lah I love 10 things I hate about you. Lu tahu film itu enggak?
1: Iya, tahu.
2: Iya, jadi kan ada monolognya Julia Stiles di tengah-tengah film itu, dan gua kepikir kayak lucu kali ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gue selalu suka sih. Gue selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
1: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini enggak? Ke dalam lirik enggak?
2: Enggak kayaknya.
1: Gak ya?
2: Kayak enggak ada.
1: Dia ngomong apa, lo inget enggak?
2: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu but I need time.
1: Oh. Oke.
0: Okay.
2: And honestly, I never like anyone the way that I liked you. Gitu loh, kayak kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita nggak bisa omongin kan ke orang yang baru kita temuin kan for so many reasons gitu loh. Dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
1: I need time penting banget.
0: Penting.
1: Jadi kayak ya udah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
2: Iya.
0: Betul, biar nggak ada salah paham ya.
1: Iya.
0: Betul.
1: Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat ya. Gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi.
0: Benar-benar.
1: Itu yang penting sih. Tapi nih ya, kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang tiba-tiba salah paham, mau gerasa rusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar nggak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan?
0: Gampang ya.
1: Tapi gimana sih panduannya?
2: Panduan. Maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misal lo suka ya just express it, nggak apa-apa. Kalau lo nggak suka juga nggak apa-apa. Gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak terlalu memaksakan gitu loh. Kayak sebenarnya nggak pengen banget, tapi kayak nggak enak lagi. Terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget, tapi gengsi ya gitu loh. So I think kayak you just be real aja. Kalau lo pengen ketemu ya lo ngomong, lo pengen ketemu. Kalau enggak ya juga enggak apa-apa gitu loh. But like always be prompt about it gitu loh. Karena kayak I think life is too short buat lo always pretending gitu.
1: Jadi orang lain.
0: Capek. Bener. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu. Kalau enggak ya bilang gitu kan.
1: Bener-bener. Gitu sih. Kalau ngomong memang enak. Ngomong memang gampang
0: ya. Bener. Tapi ya belajar kita.
1: Belajar.
0: Bener. Alright, tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, untuk dari mungkin dari Karinia sendiri, untuk dari musik, dari lirik, ada ini nggak sih? Insight-nya sih.
2: Nah, itu yang verse-nya dia itu she wrote it herself.
1: Okay.
2: Makanya gue bilang tadi kan gue kayak gue nggak expect sih akan sekeren itu gitu loh. Pas dinyanyiin kayak oh, this is so cool. Gue tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
1: Pertama kali reaksi lu inget gak?
2: I was like holy.
1: Manual sensor.
2: Keren banget kak. Gue bilang gitu sih kayak it was so cool.
1: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga nggak sih setelah on track dulu gitu?
2: It's in her blood maybe ya. Gue tidak mau soto atau gimana. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah gue menurut gue selalu style itu nggak ada umurnya gitu loh. Karena ini lebih tua dari kita secara usia, but like it's in her, she is stylish, she is full of personality, she is full of taste, and itu nggak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue I find myself sering banget dengar orang lain bilang ya gue pengen nih ketemu sama musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya kekinian, maybe that's the word, but like menurut gue relevansi itu tidak ada usianya sih. And it's just there gitu loh. Style she is just there gitu loh.
1: Gimana orangnya aja sih.
2: Betul.
1: Tapi kalau ngomong soal salah paham, lo setuju nggak? Kan ada pepatah mengatakan gitu ya. Kalau ada bibit bobot bebek. Dan biasanya tiga ini itu leading tuh salah paham.
2: Ya. Lo setuju bang? Gue somehow gue setuju dengan hal itu.
1: Setuju.
2: Iya, karena bibit bobot bebek itu maybe it apa ya mempermudah. Initial meeting lo kali ya, jadi karena mungkin secara background
1: beda,
2: sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting, menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar. Maybe.
1: Iya sih. Penting juga. Lo menurut lo gimana?
0: Menurut gue gimana ya? Ya penting juga sih sebenarnya sih.
1: Penting ya?
0: Ya penting juga sih. Tapi gue nggak tau, gue harus lihat dia gitu,
1: karena kan maksudnya gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu nggak dipentingin lagi. Cinderella, terus abis itu Titanic, nah
0: betul,
1: itu kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam, kayak
0: menyambung
1: gitu. Tapi ini nggak bisa dibungkirin sekarang, salah pahamnya. Kalau dilihat nih standar TikTok. Ada yang bilang kayak dijemput itu bukan effort, ada yang bilang itu bare minimum.
2: Aduh, berat lagi.
1: Ya misalkan gitu ya.
0: Iya sih. Bener. Kadang-kadang kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
2: Iya.
0: Akhirnya ya.
1: Itu terjadi semua karena salah paham.
0: Nah itu dia.
1: Nah ini salah paham ini penting sih.
0: Betul.
1: Jadi lagi-lagi ya komunikasi ya.
2: Betul.
1: Komunikasi dua arah. Eh seru banget ya ngobrol dua. Anyway, kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya abis ini, ada chat nih. Ada dari Joshua. Hai Kak Raffi, aku Alu dari Sulawesi Utara.
2: Hai Joshua.
1: Aku ada tebak-tebakan.
0: Waduh.
1: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini. Menjawab?
0: Syahrafi.
1: Syahrini.
0: Kok Syahrini sih? itu.
1: Apa itu? Gabungan antara Syahrafi dan Syahrini.
2: Oh benar juga sih. Harusnya gue pakai tuh.
1: Nih, kata ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan?
0: Jawabannya
1: apa?
2: Jawabannya apa ya?
1: Ayo.
2: Ibu kota negara apa?
1: Ibu kota Yordania. Aman. Ya,
2: aman. Thank you. Masuk tuh. Masuk tuh.
1: Oh, tebak tebakan lagi boleh dimasukin.
2: Masuk tuh.
0: Gue gak tahu kenapa sih Joshua tiba-tiba main tebak-tebakan di chat.
1: Iya lagi, gue juga gak tahu.
2: Gak.
1: Joshua kalau misalkan pengen nanya bisa langsung aja ya.
0: Yes, buat teman-teman berdua juga yang masih pengen bertanya juga seru-seru di malam hari ini, boleh langsung drop aja di live chat di YouTube RRI.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung berdapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Pastinya abis ini kita masih seru-seruan bareng sama Syah Raffi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Music Life Chat. Music Life Chat.
1: All right. Yes, sama Syarafi di MLC.
2: Music Life Chat.
1: Ini chat. Kita pengen ngajak Syarafi main game abis ini seru-seruan lagi. Tapi betul? Ini ada yang sapa-sapa dulu, ada Johansen. Selamat malam. Syarafi katanya.
3: Selamat malam.
1: Oke. Okay. Terus abis itu ini juga Dimas yang ikutan di WhatsApp. Halo Dimas.
3: What's up Dimas?
1: Ayo kalau mau nanya-nanya
2: boleh.
1: Oke, kita akan main satu game. Jadi gamenya adalah apa ya nama gamenya?
2: Apa?
1: Mungkin What Do You Think? WDYT.
2: WDYT. Aduh, disingkat ya. Boleh.
1: Jadi kita bakal bacain hot take.
2: Yes.
1: Atau mungkin fenomena yang lagi rame juga. Dan kita pengen tahu apa yang Syahrafi pikirkan tentang
3: Oke, let's go.
1: Oke, okay, kalau gitu langsung aja What Do You Think yang pertama.
2: Alright.
1: What Do You Think yang pertama, menurut lo matcha overrated or not?
3: Takut salah.
1: Gak apa-apa, Ini kan, menurut kepercayaan saya. Apa kalau kata Panji?
2: Iya, menurut kepercayaan saya.
1: Iya, benar ya. Gimana menurut lo? Lo anaknya ngopi apa matcha apa?
3: Gue dulu suka.
1: Oke.
3: Okay. Kayak I probably do it too much though.
1: Oh.
3: Kayak gue sangat senang minum sesuatu, entah itu kopi atau matcha. Okay. Gue tidak mengerti kopi dan tidak mengerti matcha sih, but
1: okay,
3: kalau gue meminum sesuatu dan it tastes good, gue seneng.
1: Oh, sesimpel itu aja ya.
3: Yeah, but maybe overrated. Okay. Maybe. I think kayak well, it's a good thing sih. Maybe kan kita jadi kayak mencoba sesuatu baru. But
1: yes.
3: Maybe it is overrated if okay, you bela-belain untuk menunggu kayak
1: ngantri yeah,
3: 3 jam for it. Maybe it is overrated.
2: Benar.
1: Nanti kalau sesuatu berlebihan nggak baik.
3: Betul.
1: Oke, okay, pertanyaan kedua.
2: Selanjutnya.
1: Coba.
2: Oke, okay, dari gue ya. TikTok lebih informatif daripada Google.
1: Wow.
3: In some ways, yeah, maybe, I don't know why, karena maybe it's because of the interface, kayak kalau Google mudah, kan lebih mudah kan jadinya everything that you search for dikompil dalam satu VT.
1: Asyik. Gue lagi ngulik Beyblade. Karena yang banyak ngulik gue ya. Gue lagi ngulik Beyblade. Gue biasanya datang, jadi gini kok, Beyblade kan juga ada result value-nya juga kan.
3: Iya.
1: Nah, itu sekarang gue cari tahu result value-nya itu di TikTok.
2: Di TikTok. Iya sih. Bener sih.
3: Beyblade tuh gue waktu itu abis main Java Just on the Move di Alam Sutra.
1: Yeah.
3: Dan setelah gue main, gue jalan-jalan di Flavor Blast.
1: Yeah.
3: Flavor Blast ternyata berkumpulnya komunitas Beyblade itu di Flavor Blast, man.
1: Wow.
3: Satu malam. Mungkin okay, lu mesti kesana deh.
1: Gue masih belum jago-jago banget sih. Masih belum pede gue kalau lawannya. Gitu-gitu ya.
2: Pro-pro ya. Oke. Okay.
1: Alright.
2: Selanjutnya.
1: Oke. Okay. LDR or long distance relationship hampir tidak mungkin berhasil. What do you think?
3: Yeah. agak setuju sih gue dengan agak setuju. Mungkin kayak 75% agree.
1: Oke. Okay. Lo pernah LDR tapi?
3: Enggak sih. But like menurut gue, it is very very. Gue kebayangnya it's gonna be very hard sih.
1: Yeah.
3: Kayak it requires a lot of commitment.
1: Sih.
3: Mesti ada sesuatu tujuan yang jelas dulu before okay, you go do long distance gitu loh menurut gue. And it's very hard apalagi kalau lo melakukan LDR ketika lo masih sekolah atau lo kayak in your early 20s yang menurut gue bicara serius tentang hubungan juga sulit kan? Belum.
1: Oke. Alright.
2: Selanjutnya dari gue ya.
1: Boleh.
2: Sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin.
3: Tidak mungkin.
1: Enggak
3: tahu ya, gue selalu kalau cowok-cowok kayak jujur dengan dirinya sendiri. Kalau gue jujur ke diri sendiri, gue tidak akan mau melakukan sesuatu untuk lawan jenis kalau nggak ada niat lain di belakangnya.
2: Okay.
3: Kalau lo perhatiin, kayak kalau lo mau misalnya nganterin somebody pulang lah, itu kan banyak didebatkan ya. Gue kayak if you kalau lo tidak ada ketertarikan 5% aja dengan perempuan itu, lo nggak akan mau sih menurut gue.
1: Okay. Kalau menurut lu gimana sendiri? Lu yang lempar pertanyaannya.
2: Oke. Okay. Kalau menurut gue sebenarnya percaya sih.
1: Percaya
2: sih. Karena gue juga maksudnya menurut gue mungkin rasa suka itu juga salah satu bagian dari pertemanan gak sih?
1: Bisa.
3: Mungkin jadi rephrase sih, kayak sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin kalau lo nggak ada mungkin kalau lo bener-bener sama sekali nggak ada rasa mungkin ya.
1: Ini masih dilema juga sih,
2: dilema juga orang. Sih
1: tergantung situasi juga,
2: betul.
1: Aduh, tapi ada dikit sih rasa suka sih biasanya ke sahabat sih.
3: masih ada lah.
1: Oke, ini lumayan controversial. AI on music. Gimana pandangan lo? Karena sekarang katanya lagu banyak juga yang bikin AI apa segala macam. Gimana menurut lo?
3: Menurut gue, nothing can replace a human touch. Basically, menurut gue there's something charming about kita human beings, dimana kayak we are not perfect. So menurut gue imperfections itu jadi sesuatu yang charming untuk didengarkan sih, termasuk di musik sih gitu.
1: Berarti lo secara, lo kan musisi, tapi lo gak ada rasa apa sih ya, takut gitu lah kalau AI itu bakal ngegantiin?
3: Nah, in some ways it already there. Menurut gue musik-musik consumable yang kayak mungkin diputar di lobby gitu-gitu udah mulai dibikin untuk AI. Maybe that makes sense, karena kan mungkin kan people are not really listening with. Jadi mungkin kan artistic value-nya yang gak mesti orang yang bikin, gak apa-apa. Untuk musik yang kita konsumsi, menurut gue it cannot be replaced sih.
1: Iya sih, bener sih. Karena susah.
2: Bener.
1: Human touch-nya itu sih.
2: Yes, rasanya mungkin gak sedalam itu ya.
1: Oke.
2: Alright, itu dia.
1: Terakhir deh.
2: Terakhir ada.
1: Gimana pandangan lo terhadap salah paham?
3: Salah paham, gue selalu senang setiap gue bisa rilis musik baru. Dan termasuk dan especially yang ini, especially ada Karimi di sini. I think her presence brings a lot of new perspective ke gue, ke musik gue, ke this track yang we're working on. So I'm excited for you guys to hear it. I hope you like it.
1: Let's go. Nih buat kamu kode-kode ke cewek cowok, ya kan, yang lagi salah paham, kayak I need apa namanya, I need time apa segala macam. Nih dengerin dulu.
2: Benar. Dan ini bisa didengerin di mana aja berarti?
3: Salah paham lagi, my new song is out now sama Karini. It is a very special song for me. Udah rilis di semua digital streaming platform, Joox, Spotify, Apple Music. Video liriknya ada di YouTube. Dan tapi yang paling penting, you guys gotta request di
1: Produ FM.
2: Udah tahu bro, pokoknya kamu sebanyak-banyak request ya lagu
1: Salah paham lagi
2: di Produ FM seluruh Indonesia tentu.
1: Benar. Dan pasti kita pengen bilang makasih kepada Syarafi udah datang.
2: Thank you so much.
1: Always seru ya kalau misalkan Syarafi datang. Dan pastinya teman Produ, jangan lupa follow Instagramnya Syarafi di
3: @Syarafi_.
1: Alright. Terus juga mungkin Karini juga ya, di Rini_.
2: Benar-benar. Alright.
1: Oke. Dan pastinya sebentar lagi akan move on ke jam 8. Kita pengen terima kasih buat teman Produ yang udah nonton di live chat dan juga di WhatsApp yang udah ikutan juga, dan pastinya thank you so much yang udah dengerin juga ya.
2: Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit lo tentunya di Produ FM favorit kamu juga tentunya.
1: Oke, kalau gitu nama gue Davi Prada.
2: Dan gue Edi Tama.
1: Dan pastinya
3: Syarafi.
1: Alright. Kita signing out dulu. Bye.
0: Music Life Chat.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
6: Jangan galau malam-malam.

teman-teman Prodo, balik lagi di Prodo Nabila, teman terbaik kamu ya. Kita sudah ikuti musik live chat yang dirilis dari Prodo Jakarta ya. Kembali Suci temani kamu teman Prodo di malam hari ini, masih di segmen Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Pokoknya di malam hari ini Suci mau ucapin selamat malam aja buat kalian. Selamat beristirahat yang malam ini sudah siap-siap mau tidur ya teman Prodo, dan juga selamat beraktivitas, selamat bekerja buat kamu yang di malam hari ini masih semangat 45 ya buat bekerja. Suci masih temani kamu teman Prodo dengan beberapa lagu dulu ya, sebelum nantinya akan update juga informasi buat kamu di malam hari ini. So stay tune aja bareng Suci di Prodo Nabila, teman terbaik kamu.

comienza. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki

play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Bau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas, sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 industri perfilman Indonesia kembali menghadirkan warna baru nih melalui film horor komedi Dukun Magang. Nah, film ini sendiri teman Pro 2 menggabungkan unsur mistis, humor dan juga petualangan dalam satu cerita teman Pro 2. Film berdurasi sekitar 100 menit ini teman Pro 2 disutradarai oleh Chiska Doppert dan naskahnya ditulis oleh Endik Kuswoyo, Mo Sidik dan juga ada Adi Nugroho. Jadi film Dukun Magang ini teman Pro 2 ya berpusat pada Raka, seorang mahasiswa tingkat akhir yang pengen segera menyelesaikan skripsinya. Nah, Raka ini teman Pro 2 dikenal skeptis ya terhadap dunia mistis dan lebih mengandalkan logika. Tapi keadaan ini mulai berubah ketika Raka itu harus menjalani magang yang tidak biasa di desa Kalimati. Nah, Raka ini berguru kepada Mbah Jambrong, seorang dukun legendaris yang disegani sama warga setempat. Dan dalam perjalanannya teman Pro 2, Raka ini bertemu kembali dengan Sekar, mahasiswi asal Kalimati, di mana Sekar ini dikenal sebagai sosok yang cerdas, berani dan menjadi pewaris tradisi keluarganya. Dan petaka pun dimulai teman Pro 2 ketika Raka dan juga Sekar tanpa sengaja ini membebaskan kuntilanak hitam, di mana diketahui kalau makhluk itu telah dikurung selama 12 tahun di desa tersebut teman Pro 2. Nah, teror gaib pun kemudian menghantui warga desa Kalimati dan memicu kepanikan. Jadi Raka ini terpaksa ya teman Pro 2 harus mempelajari ilmu perdukunan dalam waktu yang sangat singkat. Dan di tengah ancaman mistis hadir sosok Boyman yang selalu menemani Raka, di mana Boyman ini punya karakter yang penakut, menghadirkan banyak momen komedi sepanjang cerita. Film Dukun Magang teman Pro 2 memadukan benturan logika modern dengan kepercayaan tradisional masyarakat desa. Perjalanan Raka ini menghadirkan teror, misteri sekaligus hiburan yang cukup ringan dan

0: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
0: Yeah. Produe FM.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: pasien. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gary. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
1: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, hey. Bring them out, bring them out. Produe FM.
3: Produe FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
2: Stay tuned on Produe FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

Dengannya lagu ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi siang hingga malam hari ini untuk edisi siaran hari Kamis 18 Juni 2026 yang disiarkan melalui FM 90.1 MHz. Saya yang bertugas Suci Ramadhani mengucapkan selamat malam, sampai jumpa di besok hari. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Maduana Bireh yang mengudara pada frekuensi FM 90,1 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sampai nyampe gini hingga malam nanti untuk edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah. Selamat pagi teman-teman Pro 2 semuanya. Pagi ini bersama dengan Pro 2 RRI Nabire, saya LSD yang akan menemani kamu 6 jam ke depan. Dan nanti teman-teman Pro 2 untuk 1 jam ke depan ini Just More Music menemani kamu, akan dilanjutkan dengan Info Pro 2 di pukul 6 pagi. Dan setelah itu nantinya selesai Info Pro 2 bakal saya menemani kamu dengan Sepada sampai nanti di pukul 10 selesai Sepada. Next dengan Pro 2 Hitly sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang udah pada bangun pagi, selamat pagi aja, salam sehat. Jangan lupa minum air putih ya, dan juga jangan lupa untuk selalu bersyukur. Dan mungkin kamu yang pagi-pagi udah dengerin radio, semoga tetap happy. Bakal SD menghibur teman-teman Pro 2 dengan lagu-lagu hiburan di frekuensi gelombang kecintaan kamu. Jangan kemana-mana, sebagai lagu pembukaan di Jazz World Music, ini dia ada Michael, Takkan Terganti.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

0: audiolibrary.nri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Oke, dari jalan mereka nomor 74 dan Biru Papua Tengah. Selamat pagi teman-teman Produce semuanya. Di studio pukul 6 lebih 6 menit, teman-teman Produce pada akan menemani kamu sampai nanti di pukul 10 ya. Dan bakal SD update informasi-informasi ringan buat kamu, sambil menghibur teman-teman Produce dengan lagu-lagu hiburan yang terus mengudara untuk kamu.
1: Sayang kamu.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Hey seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
7: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
8: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
9: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Produe FM.
4: Produe FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Produe FM.
6: Could have my Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
4: Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Ada bom bunuh diri di jalan. Wah, menarik nih. Sebar ah. Ah, ngantuk. Tidur dulu ah.
3: Kamu ditahan karena sudah menyebarkan berita hoax. Hukumannya 6 tahun penjara.
4: Tidak!
5: Makanya, hati-hati bersosial media.
6: Oke, Rai Prodion Biru, teman terbaik kamu masih menemani kamu dengan Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Nah, teman-teman Pro 2, pagi ini Lesdi mau share buat kamu ya. Ini pastinya terkait dengan jantung kita, teman-teman Pro 2. Apalagi mungkin ketika kita harus tetap menjaga kesehatan jantung kita. Nah, jadi pagi ini kami mau share tentang kacang kenari. Jadi teman-teman Pro 2, kacang kenari itu jadi pilihan ahli jantung untuk membantu menjaga kesehatan jantung. Porsinya kecil, tetapi nutrisinya itu dapat mendukung pembuluh darah tetap sehat. Nah, jadi kacang-kacangan memang tinggi kalori, teman-teman Pro 2, namun kacang itu tetap layak masuk pola makan sehat karena mengandung lemak baik dan juga antioksidan. Nah, Mayo Clinic menyebut sebagian kacang itu memiliki nutrisi yang baik untuk jantung. Kenari termasuk kacang dengan kandungan asam lemak omega 3 yang tinggi. Dan penumpukan LDL ini dapat membentuk plak di arteri. Jadi kolesterol jahat ini itu dapat menumpuk ya, teman-teman Pro 2. Plak ini dapat mempersempit pembuluh darah dan mengganggu aliran darah. Nah, saat aliran darah terganggu, jantung itu harus bekerja lebih berat. Kondisi ini memang dapat meningkatkan risiko gangguan kardiovaskular, dan omega 3 dalam kenari itu dapat banget membantu mendukung kesehatan pembuluh darah. Jadi nutrisi itu juga berkaitan dengan perlindungan jantung dan juga pembuluh darah. Nah, kenari itu juga mengandung lemak tak jenuh ganda, vitamin E, dan senyawa fenolik. Jadi kandungan tersebut ini membuat kenari itu bernilai dalam pola makan sehat. Dan selain itu, teman-teman Pro 2, studi dalam jurnal ini meneliti konsumsi kenari selama 2 tahun. Hasilnya menunjukkan penurunan kolesterol jahat secara moderat pada orang dewasa lanjut usia sehat. Dan kenari itu mudah dicampur ke salad, oatmeal, atau yogurt. Kenari juga bisa menjadi cemilan sore pengganti makanan ringan tinggi garam. Jadi porsi tetap perlu dijaga karena kacang ini mengandung kalori tinggi. Orang yang alergi kacang perlu berkonsultasi dengan dokter.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris, yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda, sementara aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

Oke, Riri Prodo Nabila, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman-teman Prodo semuanya masih menemani kamu dengan Spada pagi ini bareng Lesti. Nah, siapa di sini yang punya perut buncit dan sering kali dianggap hanya sebagai masalah penampilan? Padahal, teman-teman Prodo, kondisi ini tuh dapat menjadi tanda penumpukan lemak viskeral, yaitu lemak yang berada di sekitar organ-organ penting dalam rongga perut. Nah, berbagai penelitian menunjukkan bahwa lemak viskeral ini memiliki dampak yang lebih berbahaya dibandingkan lemak yang berada di tempat di bawah kulit karena berkaitan erat dengan gangguan metabolisme dan penyakit.

serta meningkatnya gangguan metabolisme. Di sisi lain, lemak perut juga berkaitan dengan peningkatan kadar kolesterol jahat, dan kadar kolesterol jahat ini yang tinggi dapat memicu terbentuknya plak pada dinding pembuluh darah atau aterosklerosis. Nah, kondisi ini membuat aliran darah menjadi tidak lancar dan meningkatkan risiko penyakit jantung koroner maupun stroke. Sejumlah studi menyebutkan bahwa obesitas abdominal merupakan salah satu faktor utama yang memicu perubahan profil kolesterol menjadi lebih baik. Bahaya lain dari perut buncit adalah menurunnya sensitivitas tubuh terhadap insulin. Jadi, lemak visceral ini menghasilkan berbagai zat aktif yang dapat mengganggu kerja insulin sehingga sel tubuh menjadi kurang responsif terhadap hormon tersebut. Akibatnya, kadar gula darah meningkat karena glukosa sulit masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi. Jadi kondisi ini teman-teman Pro2 dikenal sebagai resistensi insulin yang merupakan cikal bakal diabetes mellitus tipe 2.

0: Woi bro, stop merokok. Ini tempat umum.
1: Emangnya kenapa? Rokok-rokok saya, beli pakai duit saya. Masalah buat lo. Oh,
0: no. Iyalah masalah buat saya. Asap rokokmu itu menyebar kemana-mana, bro. Berbahaya untuk saya dengan orang lain yang ada di sini. Mengganggu ketertiban umum. Lagian merokok itu pada tempatnya. Cari areal smoking sana.
2: Hoi, matikan rokokmu.
1: Iya bang, maaf bang.
3: Matikan rokokmu sebelum rokokmu mematikan kita semua.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
4: RRI Produa FM.
2: Teman

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sesederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 74 Dabire Papua Tengah. Selamat pagi teman-teman Pro 2, masih menemani kamu dengan Spada pagi ini bareng Lesdi ya. Dan pastinya saya mau share buat kamu ini terkait dengan kolesterol ya teman-teman Pro 2. Nah, pasti kan banyak orang yang bertanya nih, berapa lama sih kolesterol tinggi itu bisa turun? Oke, teman-teman Pro 2, kalau kita bahas tentang kolesterol tinggi itu sering tidak terasa, tetapi dampaknya bisa berbahaya. Ahli jantung menyebut perbaikannya itu dapat terlihat dalam 3-6 bulan. Jadi ya, buat kamu, penyakit jantung ini masih menjadi penyebab utama kematian Amerika Serikat. Kolesterol tinggi menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit tersebut. Tubuh tetap membutuhkan kolesterol untuk membangun sel sehat. Tubuh juga memakai kolesterol untuk memproduksi hormon. Masalah muncul ketika kadar kolesterol berlebih dalam darah. Kelebihan itu dapat banget membentuk plak di arteri dan menghambat aliran darah. Nah, jadi teman-teman Pro 2, CDC mencatat sekitar 86 juta orang dewasa Amerika memiliki kolesterol total di atas 200 mg. Hampir 25 juta orang memiliki kadar kolesterol total di atas 240 mg. Nah, pastinya lemak jenuh itu biasanya terdapat pada daging merah dan produk susu berlemak penuh. Dan juga mentega, susu murni, keju, dan minyak sawit termasuk sumber yang perlu dibatasi. Lemak trans sering ditemukan dalam makanan olahan dan gorengan. Gelo menyarankan masyarakat memeriksa label minyak terhidrogenasi sebagian. Nah, makanan kayak omega 3 juga dapat mendukung kesehatan jantung. Mayo Clinic menyebut omega 3 tidak menurunkan kolesterol jahat, tetapi memberi manfaat bagi jantung. Jadi sumber omega 3 meliputi salmon, mackerel, herring, kenari, dan biji rami. Pilihan makanan ini dapat banget masuk dalam pola makan harian. Dan selain itu, teman-teman Pro 2, Gelo menyebut perubahan positif sering terlihat dalam 3-6 bulan. Hasilnya bergantung pada kondisi awal, genetik, konsistensi, dan pengobatan.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.